0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, baik lagi ketemu sama Neng Mentari Sinona Ternate. Kita bakal seru-seruan bareng sampai jam 12 nanti. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar nih, apa kabarnya? Ketemu lagi sama Neng Mentari tentunya di Goyang Pagi Sir. Semoga Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar nih sehat selalu ya. Soalnya kan hari ini temenin sama Neng Mentari sampai jam 12, mantap sekali. Bagaimana kabarnya, sehat-sehat selalu pokoknya buat Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar ya. Gimana kondisi cuaca pada pagi hari ini? Semoga secerah Neng Mentari tentunya. Pas banget nih karena Neng Mentari udah masuk ke segmen informasi cuaca pada pagi hari ini, tepatnya di tanggal 9 September 2026. Kita mulai dulu dari yang pertama nih, untuk di area Pasar Minggu, Lenteng Agung dan sekitarnya, alias Jakarta Selatan gitu kan. Cerah Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Lalu di Jakarta Barat, di Radio CBB ini cerah juga Neng Manis Abang Sayang. Kita pindah ke Jakarta Timur. Di Jakarta Timur ada cerah ya, mau pergi ke kampung ada rambutan begitu ya. Boleh-boleh banget tuh. Atau mungkin yang mau beli minyak wangi gitu kan, di daerah PGC bisa banget tuh, soalnya cuaca lagi cerah pada pagi hari ini. Di Jakarta Utara sendiri juga cerah Neng Mas Abang Sayang. Sama seperti di Jakpus ya, aka Jakarta Pusat, cerah juga. Wow, enak banget ya untuk keluar jalan-jalan nih. Anak di Bogor sedang hujan sedang hingga lebat nanti Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar. Nah, dipersiapin deh tuh yang pada mau ke Curug gitu kan. Disiapin mantel dan juga jas hujan ataupun payungnya. Yang baru aja ditinggal sama Ayu Ting Ting nih di area Depok, cerah ya Neng Mas Abang Sayang. Lalu di Bekasi sendiri juga cerah tentunya. Di Tangerang dan juga di Kepulauan Seribu sama-sama cerah Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar se-Indonesia, gimana cuaca pada hari ini di tempatnya masing-masing? Apakah nih ya cerah Neng Mentari atau mungkin udah hujan rintik-rintik membasahi bumi Neng Mentari? Nah, gimana tuh? Pokoknya apapun cuaca pada pagi hari ini harus tetap semangat karena ditemenin sama Neng Mentari di Radio CBB tentunya. Aduh, masuk ya. Hei. Kalau untuk perjalanan dari Lenteng Agung ke sini ya, ke Radio CBB, cuacanya bagus banget Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar gitu ya. Walaupun tadi Neng Mentari sempat sesak nafas, kenapa begitu? Karena tadi lupa bawa masker, jadi hidung dan mulutnya ditutup pakai kerudungan dan terlalu kenceng ngigitnya ya, sampai tidak bisa bernafas, ya ampun. Oke deh, Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar. Abis ini Mentari bakal masuk lagi, tapi setelah lagu dan iklan berikut. Jadi gak boleh kemana-mana. Tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir.

kuah pai tan yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo chicken yakitori, ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Biskuit tempuranya crunchy. Goy!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya?
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa? Udah bisa, udah. Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung itu ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Ya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Mundur, mundur.

0: Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar. Balik lagi sama Neng Mentari, tentunya si Nona Ternate di Goyang Pagi Ser. Sudah masuk ke segmen informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Nah, didengerin baik-baik ya. Siapa tahu yang mau berpergian ke area-area yang Mentari bacakan, bisa cari jalan alternatif dikalau nih ya jalanannya macet begitu. Yuk, langsung aja kita mulai. Main dulu dari Jakarta Selatan yang manis abang sayang nih ya, di Jalan Pangeran Antasari menuju Jalan Prapancaraya sudah padat ya. Lalu di Jalan Cipete Raya menuju Lebak Bulus padat merayap. Kita pindah ke Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Raya Kalimalang menuju Pondok Bambu ramai lancar. Lalu di Jalan Otista menuju Kampung Melayu padat. Pindah ke tetangganya CBB di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Joglo Raya menuju Meruya padat ya, Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Pesanggrahan menuju Kebon Jeruk padat. Di Jakarta Pusat gitu ya, Jakbus Jalan Kahamas Mansir menuju Tanah Abang sudah padat aja nih. Lalu di Jalan Salemba Raya menuju Matraman ramai lancar. Di Jagodek Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Celincing Raya menuju Marunda ramai lancar. Lalu di Jalan Danau Sunter Selatan menuju Kemayoran padat. Di Bagas sendiri, tepatnya di Jalan Raya Pomat menuju Sentul padat ya. Lalu di Jalan Siliwangi menuju Sukasari ramai lancar nih Manis Abang Sayang. Di Depok sendiri nih ya, tepatnya di Jalan Kartini menuju Pancoran Mas ramai lancar. Lalu di Jalan Tanah Baru nih menuju Beji padat. Di Bekasi sendiri, tempatnya di Jalan Narongkong menuju Bantar Gebang ramai lancar. Lalu di Jalan Choirul Anwar menuju Terminal Bekasi ramai lancar. Nah, yang terakhir di Tangerang, di Jalan KH Hasyim Ansori menuju Cipondo ramai lancar. Sedangkan di Jalan Raya Curug menuju Bitung ramai lancar juga. Nah, gimana Neng Mentari Abang Sayang Sejangkau Siar ya? Informasi lalu lintas yang tadi Neng Mentari bacakan. Apakah Neng Manis Abang saya melewati jalur-jalur tersebut gitu kan? Kalau misalkan dirasakan macet nih, coba cari alternatif lainnya, dibuka lagi mapsnya Neng Manis Abang sayang Sejangkau Siar. Pokoknya bye-bye ya. Tapi sebelum itu Neng Mentari gak bakal capek-capek untuk selalu mengingatkan yang namanya patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Ya pokoknya itu kalau udah lampunya warna merah begitu kan, tolong berhenti Neng Manis Abang sayang Sejangkau Siar, istirahat dulu sejenak gitu. Lalu jika udah lampu kuning, siap-siap nih kita akan mau OTW. Kalau misalnya sudah lampu hijau, baru silahkan jalan yang Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jangan kebalik-balik. Kemarin yang Mentari lihat tuh ya, lampu merah udah pada jalan aja, aduh serem banget. Udah gitu ya, tiba-tiba bunyi datu suara klakson dari penjuru dunia ya, karena melanggar yang Manis Abang Sayang kan bahaya begitu. Kadang juga di lampu hijau malah diem karena keasikan main HP. Waduh. Nah tuh ya, yang Mentari juga mau ingetin untuk tidak memainkan HP saat berkendara nih Mas Abang Sayang. Jikalau nih ada pesan yang sangat penting atau urgent gitu ya, ya udah melimpir dulu ke sebelah pinggir dan lalu balas chatnya atau teleponnya gitu kan, supaya aman terkendali. Soalnya nih ya, kita gak kendarain kendaraan aja pun gitu kan, kalau udah main HP fokusnya udah ke HP aja begitu. Jangan sampai membahayakan diri sendiri maupun orang lain tentunya. Selain itu juga Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih ya, Neng Mentari juga mau ingetin untuk selalu membawa yang namanya surat-surat penting dalam berkendara seperti SIM dan juga STNK. Kalau BPKB boleh dibawa gak Neng Mentari? Boleh, yang penting jangan disekolahin ya.
Lalu selain itu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, jangan mengambil hak jalan pengguna lain ya, mau itu pejalan kaki ataupun bus Transjakarta ataupun transbus yang lain ya gitu ya. Pokoknya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, ya kenapa? Karena udah punya tempatnya masing-masing, karena udah dibuatin gitu kan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak kemarin tuh Neng Mentari lihat nih ya, ada pengendara mobil gitu melewati jalur busway, dan ternyata di depan-depannya busway-nya lagi pada macet Neng Manis Abang Sayang, padahal di jalan utama lenggang begitu. Akhirnya apa, nunggu dia di situ kan, bikin malu aja deh. Nah selain itu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar dilihat-lihat juga nih ya, rambu-rambu seperti dilarang berhenti di dalam parkir. Itu diperhatikan Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jika ada tulisan, ada lambang dilarang putar balik, nah jangan putar balik sayangku cintaku, bahaya sekali. Terus juga nih ya buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih ya, hati-hati ya. Kalau dirasa sudah mengantuk, coba melimpir dulu, minum kopi dulu bareng segelas dua gelas gitu kan ya, untuk menghilangkan rasa ngantuk ya. Kalau dikata gitu ya, aduh gak kuat nih harus tidur ya, udah melimpir dulu mungkin ke musala atau ke tempat lain ya yang aman gitu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Soalnya kalau misalkan sembari ngantuk-ngantuk, waduh, bukannya pulang ke tempat tujuan malah pulang ke dekat Tuhan. Wah bahaya kan Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Selain itu ya buat para pengguna motor nih ya, di bawah itu namanya jas hujan dan mantelnya, karena kita gak tahu ya tiba-tiba aja gitu kan ada bidadari lagi mandi jadi pengen turun hujan deh tuh. Atau mungkin pada pengguna mobil dan juga para pengguna transportasi umum, di bawah aja tuh yang namanya payung, supaya kalau misalkan tiba-tiba hujan mau jalan ke tempat tujuan tetap aman terkendali. Dan yang paling penting apa sih Neng Mentari? Yang paling penting adalah untuk menjaga kesabaran Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ya kalau misalkan ya ada yang namanya pada nyelip-nyelip gitu, jangan langsung marah-marah dulu ya Neng Manis Abang Sayang. Walaupun empat juga ya kadang ya, cuman ya udah dikontrol aja amarahnya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Dan baunya pelan-pelan aja Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Kan kita bukan pembalap gitu ya, F1 begitu Neng Manis Abang Sayang. Jadi gak usah buru-buru mau pergi ke tempat tujuan seperti itu. Waduh, udah ngomong mulu nih Neng Mentari sejak tadi ya. Ngomong-ngomongin soal kendaraan, paling suka deh naik kendaraan yang namanya kuda lumping.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya, per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang,
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

Masih di Jalan Haji Peng nomor 9, Batusari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari di sini, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Sudah pukul 12 menit meluncur dari jam 8 pagi. Udah waktunya Neng Mentari untuk membacakan informasi berita khusus untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Pas banget deh kan pagi-pagi kita dengerin dulu berita yang Neng Mentari bawakan untuk Neng Manis Abang Sayang nih. Dari Jabodetabek 24 Info, Neng Manis Abang Sayang, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu ya tadi hari ini ya Neng Manis Abang Sayang, tanggal 9 September 2026. Seorang pengendara motor Honda Vario Putih bernopol B4206SHY meninggal dunia setelah menabrak trotoar. Korban diketahui bernama Muhammad Egi Andrian, warga Jalan Jasa Warga, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Meneng Mas Abang Sayang Sejangkau Siap, petugas kemudian mengevakuasi korban ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Ya, ini salah satu berita duka Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siap. Jadi memang korbannya telah meninggal dunia dan telah dilakukan namanya evakuasi ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Jadi untuk para keluarga yang berduka, Neng Mentari turut berduka cita atas kejadian tersebut. Semoga keluarga diberikan kelapangan hati sebesar-besarnya. Dan untuk almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Begitu Neng Mentari Abang Sayang. Kita lanjut berita berikutnya nih, Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Diduga komplotan copet curi iPhone 16 dari tas pengunjung di kawasan Pluit nih. Dari LBJ Jakarta informasinya. Aksi diduga komplotan pencopet terekam oleh kamera CCTV saat mencuri sebuah iPhone 16 milik pengunjung dari dalam tas di salah satu tenan pusat pembelanjaan di kawasan Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Peristiwa tersebut akhirnya terekam CCTV, terlihat dua orang yang diduga bekerja sama dalam menjalankan aksinya nih Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Berdasarkan keterangan korban, saat itu dirinya tengah mencoba produk tester di salah satu tenan. Biasanya cewek-cewek gitu kan ya, kalau datang ke salah satu tenan kosmetik memang ada namanya tester, jadi dicoba dulu sama dia begitu. Lalu dua pelaku kemudian berpura-pura menjadi pelanggan juga. Agak janggal ya ini pelakunya ya. Salah satu pelaku diduga mengalihkan perhatian korban dengan mengajukan pertanyaan. Mending SPG-nya apa gimana kok ngajuin pertanyaan begitu. Sementara pelaku lainnya mengambil ponsel dari dalam tas korban. Korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Rekaman CCTV diharapkan dapat membantu proses penyelidikan dan juga mengidentifikasi para pelaku. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Waduh, jadi ngeri banget nih ya Neng Manis Abang Sayang. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang nanya begitu kan, terus udah dipepet gitu, dikerubung gitu. Nah, wajib waspada Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Karena memang gitu ya, kita kan nggak pernah tahu niat hati seseorang orang itu seperti apa. Ini kalau dari rekaman CCTV ya dua-duanya cowok loh Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Aduh, bahaya sekali ya. Jadi harus waspada Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ingat kata-kata dari Bang Napi. Kejahatan terjadi bukan karena ada niatan pelaku, tapi juga adanya kesempatan. Semoga aja ya barangnya bisa kembali lagi. Aduh, iPhone 16 mahal, ya ampun. Dan semoga pelakunya bisa dihukum dengan sebijak-bijaknya nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Ngomong-ngomong soal maling, masih ada berita dari Tirtoid nih. Subdires Mob Detektrum Polda Metro Jaya menangkap S alias Caca Marica Hei berusia 20 tahun dalam dugaan pencurian 3 rumah di Jakarta Timur. Caca ditangkap di tempat persembunyiannya, tepatnya di Jalan Kesatrian Rempoa Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Saat ditangkap, Caca ini tampak histeris ya. Kenapa jadi histeris dia? Ketemu artis apa gimana tuh? Histeris dan berusaha kabur.
Bogor. Jaja ditangkap usai petugas melakukan olah TKP, observasi hingga wawancara dengan para saksi di sekitar TKP. Kemudian tim mendapatkan gambar pelaku dari CCTV. Nih akhirnya si Jaja bisa diselundupi, bukan dong, kayak dilabrak, gimana sih bahasanya ya. Dalam pencurian ponsel itu, Jaja memanfaatkan kelengahan korban yang saat itu sedang menunaikan ibadah. Aduh, ini gedek banget yang mentari bacanya, orang lagi sholat ya, bisa-bisanya dia nyolong. Caca kemudian mengambil ponsel yang tergeletak di meja kerja dan aksinya tertangkap CCTV. Nih kalau dari videonya ini dia kayak santai banget ya, masuk gitu kan lewat pintu gerbang, dia dorong itu pintu, dia masuk, nih manis abang saya, waduh bahaya banget ini, sampai 3 rumah begitu. Aksi lainnya dilakukan, dia udah pernah ngelakuin juga nih manis abang saya di tanggal 17 Agustus. Hei, orang lagi merdeka, dia malah nyolong kan di wilayah Malaka Jaya Duren Sawit Jaktim nih, dan ia berhasil menggasak uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Nyari duit teh susah, ini main dicolong-colong mae, aduh etak macam nana, kok jadi sambung-sambung gini nadanya ya. Tak berhenti di situ, pelaku juga menyasar wilayah Cibubur, Jakarta Timur dan membawa kabur uang 15 juta. Nemes abang sayang sejangkau siar ya. Ada 3 rumah yang digasak oleh Mbak Caca Marica. Hei, ini nemes abang sayang. Dan dia ngambilnya tadi saat pemilik rumah tuh lagi lengah, salah satunya sedang beribadah. Yalah, masa orang lagi ibadah ngeliat-ngeliat rumah, mana bisa begitu kan. Bahaya juga nemes abang sayang sejangkau siar ya. Udah gitu pas tangkep, dianya malah teriak-teriak. Maksudnya apa? Coba kayak gitu. Udah dia yang salah, orang lain yang rugi, dia teriak-teriak heboh sendiri. Aduh, ya semoga Caca bisa membalikan apa yang udah diambil ya, dan diberi hukuman yang semestinya seperti itu. Yaudah, Neng Mentari udah ngomong mulu, kita puterin lagu yang satu ini.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
9: Neng Manis Abang Sayang sih, jangkau siar dimanapun berada. Sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejangka usiar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!
3: Satu sih mau ngomong CPB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya masih digoyang bagi eser. Kita udah masuk ke segmen kesukaan Neng Mentari, yaitu hari bahagia. Karena semua orang berhak bahagia dong tentunya. Betul gak sih? Tapi hari ini Neng Mentari bahagianya gak sendiri nih, ada sahabat Neng Mentari yang berbahagia juga. Tapi sebelum itu, kita angkat telepon yang satu ini dulu ya. Kita angkat dulu ini. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang
4: goyang
3: Pandu?
4: Goyang pagi ser.
3: Panjang banget sernya ya. Gimana kabarnya Bang Pandu?
4: Alhamdulillah baik. Jangan lupa Nona Mentari sarapan kayak tadi aku sarapan soto ayam.
3: Aduh mantap banget. Udah.
4: Minumnya kopi pahit.
3: Aduh mantap banget.
4: Kajian subuh.
3: Makan di mana sih itu depan rumah?
4: Ada kajian subuh di masjid, disuguhin makanan itu luar biasa.
3: Luar biasa
4: banget
3: pokoknya. Ya. Pagi-pagi udah dapat ini aja ya, udah dapat pahala sama makanan juga ya.
4: Amin, itu yang pasti itu daripada bangunnya itu jam 7 pagi kan kelewat subuh.
3: Bener juga ya, itu mah masuknya ada duha jatohnya.
4: Aku mau ucapkan selamat Hari Olahraga Nasional ya, yang pokoknya selamat menikmati olahraga pagi bersama circle anak kompleks.
3: Siap.
4: Ya. Dan juga yang kedua, karena hari ini hari olahraga, dua hari lagi kita mau menjelang hari radio.
3: Betul.
4: Jangan lupa dengerinnya radio CBB 105,4 FM bersama Nona Mentari.
3: Betul.
4: Sampai jam 12 siang ini.
3: Betul sekali, Abang Pandu dua hari lagi sudah masuk ke hari radio. Nah, yang manis Abang saya sejangkau siar. Wow.
4: Betul. Dan per hari ini kembali bersekolah untuk ponakan saya Fatima Zakira alias Zada.
3: Alhamdulillah ya.
4: Kemarin
3: udah nggak PJJ lagi ya.
4: Abu vulkanik.
3: Bener. Udah nggak PJJ lagi ya.
4: Udah nggak PJJ lagi. Kita hibur dengan abunya Eha.
3: Si harusnya Eha ini pagi ini nih, Ehanya lagi sibuk.
4: Iya. Ehanya lagi memantau Naila sekolah kembali.
3: Betul.
4: Sama kayak Zaza udah sekolah lagi.
3: Betul, lagi pada bangkut sekolah lagi nih per hari ini.
4: Sekolah lagi, itu yang paling utama. Pokoknya selamat menjalankan aktivitas normal. Jangan lupa menggunakan masker bagi yang sedang sakit.
3: Siap.
4: Ataupun yang masih terpapar abu, jangan lupa maskernya.
3: Okay.
4: Kalau abunya Ehai nggak usah pakai masker.
3: Nggak usah ya.
4: Pokoknya yang penting kita abu Ehainya kita bawa ke mall aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ada hari bahagia dari Bang Pandu nih. Bahwasannya keponakan sudah pada belajar kembali ke sekolah. Begitu nih Mas Abang saya. Nah selain Bang Pandu juga ada nih ya salah satu tuh orang paling populer di CBB. Dia punya kabar hari bahagia tentunya. Coba kita tes dulu. Halo.
5: Halo.
3: Halo Bandung. Dengan siapa sih ini?
5: Dengan siapa? Ayo.
3: Ayo, cuma tebak-tebakan nih. Ini Bang Jerry bukan?
5: Bukan dong.
3: Bukan. Pak Budi bukan?
5: Waduh, bukan dong.
3: Komeng bukan?
5: Bisa jadi, bisa jadi.
3: Ah, siapa sih ini?
5: Rehan.
3: Rehan, apa kabar Bang Rehan?
5: Alhamdulillah baik.
3: Sehat?
5: Sehat.
3: Sehat. Udah makan?
5: Belum.
3: Waduh, kok belum makan sih?
5: Nanti makan.
3: Nanti makan. Katanya Bang Rehan nih bawa berita bahagia banget nih. Coba boleh diceritain dong.
5: Ya, ini berita bahagia, teman SMP saya kemarin baru saja menikah.
3: Wede, siapa tuh namanya?
5: Namanya Indra Desjavani.
3: Woi, selamat ya Indra. Indra apa tadi?
5: Desjavani.
3: Desjavani begitu. Ya terus makan apa aja di sana kemarin?
5: Enggak datang kemarin.
3: Waduh, kok bisa sih?
5: Enggak enak badan, lagi enggak enak badan.
3: Oh, lagi enggak enak badan. Apa tinggal goceng itu di amplop?
5: Waduh. Baru cair, baru cair.
3: Oh, baru cair. Yang manis abang saya sejangkau siat. Harapannya buat Indra apa nih?
5: Ya, semoga sakinah mawadah warohmah. Itu aja sih.
3: Terus
5: apalagi ya?
3: Apalagi ya? Kira-kira doa yang terbaik aja ya, gitu ya.
5: Doa yang terbaik aja buat Indra dan pasangannya. Udah itu aja sih.
3: Udah gitu aja. Apalagi Rehan katanya habis beli motor, betul?
5: Waduh. Fitnah dari mana itu?
3: Fitnah yang ini ya, jadi doa jatuhnya ya.
5: Iya, aduh. Amin aja deh, amin.
3: Amin aja deh. Oke, Rehan, terima kasih banyak untuk hari bahagianya ya.
5: Ya, sama-sama.
3: Oke, semoga Rehan juga bahagia selalu begitu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Ziat. Banyak banget ya kabar bahagia, sama seperti Neng Mentari juga nih ada kabar bahagia datang dari adik Neng Mentari tentunya, namanya Putri Sabila Anifa. Dia baru aja berulang tahun kemarin tanggal 7 September ya. Harapan Neng Mentari sebagai kakak gitu ya, atau mungkin dipanggilnya Cici gitu kalau di rumah. Harapannya, oh nggak percaya, beneran loh Neng Mentari kalau di rumah dipanggilnya Cici, karena orang Ternate manggilnya Cici dan Koko nih. No, kalian penambah ilmu pengetahuan tuh Neng Mentari abang sayang. Ya, semoga adiknya Neng Mentari bahagia selalu, karena dia sudah mendapatkan pasangan gitu Neng Mentari abang sayang sejangkau siat. Dan rencananya sih katanya tahun depan bakal menuju ke jenjang yang lebih serius. Waduh, dilangkahin dari Neng Mentari, tapi nggak apa-apa, dan nanti minta duit aja sebagai uang pelanggan masuk. Pokoknya harapannya semoga adik Neng Mentari bahagia selalu, apapun yang dia harapkan gitu ya Neng Manis abang sayang bisa terwujud seperti itu. Ya udah, Neng Mentari mau puterin lagu dari Neneng Anjawati nih, Pestamu Dugaku, berikut ini.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas, we love it so much.
6: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalwinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Namanya Abang Sayang Sejangkau Siar nih ya. Ada sebuah informasi buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Benar enggak? Iya, kalau scroll-scroll HP sebelum tidur itu bikin otak susah istirahat. Wah, benar enggak atuh iya? Apakah bermain HP membuat kita jadi malas untuk beristirahat atau jadi susah untuk beristirahat? Ini menurut Meta Opposite nih ya. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, sinyal tidur bisa ikut terganggu loh kalau misalkan kita terlalu banyak main HP nih, wow. Jadi cahaya dari layar HP dapat mempengaruhi yang namanya ritme sirkadian, yaitu sistem biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan juga bangun pada tubuh manusia nih, Mas Abang Sayang. Jadi saat mata menerima cahaya dari layar sebagai sinyal bahwa lingkungan tuh masih terang, jadi oh boleh nih main lagi nih. Jadi karena kelihatannya terang gitu ya, jadi efek mata kita ngeliat tuh masih beraktivitas seperti biasa, padahal kita sudah capek tubuhnya nih, Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Lalu melatonin bisa lebih sulit dilepaskan nih, Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih toh. Salah satu hormon penting dalam proses tidur adalah melatonin yang Manis Abang Sayang, yaitu adalah hormon yang membantu tubuh mengenali bahwa sudah waktunya untuk bobo nih, sudah waktunya beristirahat. Tapi karena paparan cahaya pada malam hari, terutama dari layar ponsel, dapat menekan produksi melatonin sehingga rasa kantuk bisa datang lebih lambat seperti itu. Bukan cuma cahayanya aja ternyata Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nah, karena apa nih ya, aktivitas seperti membaca media sosial, menonton video, atau terus nih yang namanya scroll-scroll konten membuat otak tetap menerima berbagai macam rangsangan sebelum tidur. Sejumlah penelitian mengaitkan penggunaan media sosial pada malam hari dengan meningkatkannya kognitif arousal, yaitu kondisi ketika otak tetap aktif dan waspada menjelang waktu tidur, Manis Abang Sayang. Akibatnya dia tuh ya, waktu tidur bisa makin mundur nih, Manis Abang Sayang. Ketika tubuh belum sepenuhnya masuk ke kondisi istirahat, seseorang bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk tertidur. Jika kebiasaan ini terus-terusan dilakuin nih, durasi tidur juga berpotensi berkurang karena waktu yang seharusnya digunakan untuk bobo dan beristirahat jadi habis deh dengan scrolling begitu. Jadi buat yang Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih, kalau udah mau tidur lebih baik nih ya HP-nya ditaruh agak jauhan atau dicasnya di dapur aja biar tangan tuh nggak gatel-gatel pengen scroll TikTok seperti itu Neng Manis Abang Sayang. Nah, ngomong-ngomongin bermain HP sebelum tidur nih ya, Neng Mentari juga kepo nih Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih ya. Selain nih, kalau misalkan mau tidur main HP, ada gak sih rutinitas yang dilakukan sebelum tidur gitu? Misalkan sesuatu yang harus dilakukan nih Neng Mentari, kalau gak dilakuin aku gak bisa tidur. Nah, kira-kira apa tuh? Kalau misalkan punya, boleh share-share nih ya ceritanya ke Neng Mentari. Telepon aja ke 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 begitu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nah, tadi ini dapat dari Mama Aldi Kelvin nih. Katanya, kalau Mama Aldi Kelvin nih ya, tadi kan nitip pesan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Neng Mentari, ngomongin topik nih, kebiasaan yang selalu aku lakukan sebelum tidur itu adalah zikir harian dan berdoa agar tidurnya enak dan dijaga para malaikat. Aduh, sepakat ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Setuju sekali ya, jadi bisa dipakai deh tuh waktu sebelum tidurnya dengan zikir dan juga baca doa-doa sebelum tidur. Nah, kalau menurut Mama Aldi Kelvin nih ya, itu ngebantu banget nih buat tidurnya lebih enak dan dijaga para malaikat begitu, serta sehat plus segar di kala bangun tidur. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar bisa dicontoh nih ya dari Mama Kelvin begitu. Jadi kalau misalkan udah mau waktunya tidur dibandingkan scroll HP terus, ya udah aku baca doa dan juga membaca zikir-zikir, jadi membuat hati lebih tenang
seperti itu. Nanti kalau Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar punya salah satu punya kebiasaan ya yang dilakukan sebelum tidur, buat telepon Neng Mentari. Tapi setelah lagu yang satu ini dulu ya, dari Maggie Zakaria, Bunga Nusa Indah.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, sejak kau siar, kita masih di topik yang sama nih. Kira-kira Neng Manis Abang Sayang nih, apakah punya yang namanya ritual khusus gitu ya sebelum namanya tidur malam? Wow, di sini teman Neng Mentari punya nih salah satu ritual ya, karena dia pakai bunga tujuh rupa. Bagaimana gitu, kurang tahu nih ya. Jadi kita tanya-tanya langsung aja deh ya. Halo.
1: Halo.
0: Ada dengan siapa ini?
1: Dengan Chauki.
0: Chauki, apa kabar Chauki?
1: Baik, baik.
0: Baik, Chauki di mana nih Chauki?
1: Ini di sini di depan.
0: Jangan jujur-jujur banget, Ki. Ya Allah, ketahuan banget ya di depan kita banget nih. Oke, Chauki, ngebahas tentang topik kita hari ini soal nih, ada enggak sih ritual-ritual khusus atau sesuatu yang wajib nih dilakuin sebelum Chauki, Bang Chauki tidur gitu. Ada enggak?
1: Sebelum tidur sih nyetel YouTube. Yang penting ada obrolan. Biasanya podcast, okay. Kalau enggak debat politik.
0: Wih, berat.
1: Kalau enggak ya, berat ya. Dongeng-dongeng tidur.
0: Dongeng-dongeng tidur. Apa nih dongengnya nih?
1: Ada dongeng tidur ketika di YouTube.
0: Oh,
1: dongeng
0: iya?
1: Tidur bahasa Indonesia.
0: Kayak iya. Kancil anak nakal gitu apa gimana tipenya?
1: Iya gitu. Ada yang buat anak, ada yang buat itu. Yang penting ada yang ngomong lah.
0: Yang penting ada yang ngomong. Kenapa iya. Enggak tidur di pos ronda aja?
1: Jangan.
0: Kan di pos ronda banyak yang ngomong tuh.
1: Iya, ntar disuruh ngopi lagi.
0: Mantap juga dong.
1: Kalau tidur harus ngopi.
0: Nah, kalau misalkan sembari denger-dengerin podcast dan segala macam itu emang enggak keganggu tuh Kak Chauki? Kan kadang kita kan kalau mau tidur tentram gitu ya. Mainnya tenang gitu. Apa enggak terganggu noh Chauki?
1: Enggak lagi, malah nyenyak.
0: Malah nyenyak?
1: Iya, nyenyak.
0: Mungkin karena ngerasa aman kali ya Chauki ya. Maksudnya kayak ada orang nih gitu.
1: Mungkin kali ya, nggak tahu deh.
0: Kira-kira sejak kapan tuh Ki kayak gitu?
1: Dari sejak tahun lalu, baru tahun lalu.
0: Oh, tahun sebelumnya gimana? Pas dari sebelum tahun lalu biasanya ngapain kalau misalkan mau tidur?
1: Diem aja udah, ntar juga tidur.
0: Oh, merem gitu. Iya. Diem aja gitu ya. Apa iya. Ngitung-ngitungin kambing gitu, satu kambing, dua kambing.
1: Kagak, diem aja udah, merem.
0: Nah, terus mulai terjadi yang namanya harus dengerin podcast dulu itu pas tahun lalu. Itu karena apa tuh awal mulanya?
1: Tiba-tiba susah tidur, gak tahu kenapa ya.
0: Tiba-tiba susah tidur?
1: Iya, kalau merem kepikirannya kemana-mana gitu.
0: Apa karena habis diputusin gitu, jadi overthinking gitu?
1: Enggak lah, enggak.
0: Enggak ya.
1: Iya, masih diputusin.
0: Terus akhirnya coba nyari-nyari gitu.
1: Iya.
0: Nyari-nyari sesuatu yang bisa dibawa untuk tidur kah?
1: Iya, dibawa untuk tidur. Pertama lagu tuh
0: lagu. Oh, pertama awalnya lagu.
1: Iya, lagu, wah gak bisa malah nyanyi.
0: Oh, lagu malah nyanyi.
1: Iya, kadang-kadang kebetulan lagu rock kan.
0: Oh, sukanya rock.
1: Iya, malah headbang.
0: Tapi gak coba pakai. Tapi gak coba dengerin musik celana gitu, kenapa harus rock?
1: Enggak.
0: Beda dong, itu mah pakaian nih ya.
1: Iya.
0: Dengerin rock pas mau tidur mah iya pasti berisik lah. Tapi udah coba kayak misalkan mungkin denger hujan gitu kan. Biasanya orang denger hujan gitu. Udah pernah nyobain belum? Atau
1: enggak. Baru malah musik apa aja? Suara masak ikan itu ya.
0: Iya,
1: suara hujan kan? Iya kan?
0: Jujur iya.
1: Kayak suara masak ikan.
0: Oh, suara masak ikan betul sih, bener sih. Terus akhirnya udah nyari lagu gak bisa. Akhirnya coba apa lagi tuh abis itu?
1: Abis itu pernah minum susu sih. Susu.
0: Oh, minum susu?
1: Iya, enggak. Malah kenyang doang. Kembung.
0: Malah kembung doang? Iya, minum susu malah kembung doang?
1: Iya.
0: Terus apa lagi yang udah diusahakan tuh sebelum akhirnya ketemu sama dongeng-dongeng sebelum tidur?
1: Ini, cari capek.
0: Oh, capek. Cari capek gimana tuh?
1: Olahraga bentaran, olahraga
0: oh,
1: ringan.
0: Workout ya kalau bahasanya
1: iya,
0: ya.
1: Push up, sit up, sit up. Iya, enggak ngaruh.
0: Enggak ngaruh juga?
1: Malah tambah melek, iya males banget jadinya.
0: Emang itu paginya enggak ngelakuin aktivitas atau gimana sampai malamnya habis? Apa minum kopi gitu?
1: Minum kopi sih. Tidak.
0: Okay.
1: Iya kan pecandu kopi nih, gigi pecandu pada kuning.
0: Jangan jujur itu mah lu rokok kali.
1: Kopi nih gara-gara kopi.
0: Oh, jadi karena pagi udah minum kopi terus malamnya jadi susah tidur.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan sekarang masih minum kopi dulu enggak pas pagi hari dan malamnya bisa tidur dengan suara dongeng-dongeng tersebut?
1: Iya. Masih ngopi ya. Pagi harus itu wajib.
0: Wajib dan malamnya bisa tidur karena dongeng-dongeng itu.
1: Dongeng-dongeng dan podcast dan itu debat politik.
0: Yang paling sering diputar podcastnya apa?
1: Podcast random sih ya, dari Corbuzier.
0: Oke. Okay.
1: Terus Raditya Dika tuh.
0: Yang misalnya. Di YouTube-YouTube gitu di YouTube, berarti YouTube, ya. Kalau politik kan pembahasan berat banget. Biasanya dengerin podcast tipe yang kayak gimana tuh pembahasan politik?
1: Itu nggak saya dengerin, saya setel doang. Biasanya
0: oh,
1: si
0: okay.
1: Rocky Gerung.
0: Oh, biasanya oke okay, Rocky Gerung, siap. Jadi cuman ya udah yang penting ada suara nemenin selama tidur gitu ya. Iya,
1: tiba-tiba ngomel tiba-tiba ini. Biarin aja udah.
0: Kalau misalkan lagi misalkan nginep sama teman-teman terus teman-temannya ngobrol, berarti lebih nyaman kayak gitu loh dibandingkan semuanya serempak tidur.
1: Iya, bisa.
0: Oh iya, kayak iya, gitu. Bener.
1: Ngobrol dia, ngobrol kita mah tidur aja merem.
0: Pokoknya yang penting denger suara udah langsung tidur.
1: Iya, kalau ada orang ngobrol juga ngantuk.
0: Oh, begitu. Bisa gitu ya? Dan masih sampai sekarang masih kayak gitu.
1: Iya.
0: Wah, mantep sih. Tapi nyaman dong tetap dengerin kayak gitu, nyaman berarti ya. Enggak ada masalah kan, maksudnya kayak pengen ngubah gitu atau enggak?
1: Enggak sih, enak. Enggak.
0: Enak aja feel-nya ya.
1: Jadi cepat tidurnya jadinya.
0: Oke deh, thank you banget ya Sauki ya untuk ceritanya ya.
1: Sama-sama.
0: Nah gitu nih manis abang sayang sejangkau sian. Kalau dari Sauki nih dia bilang harus banget dengerin orang ngobrol tuh. Waduh, coba ibu-ibu nih ya yang pada suka ngerumpi boleh datang ke rumah Sauki ya, ngobrol di situ deh supaya si Saukinya bisa tidurnya nyenyak. Wow. Karena sebelumnya dia tuh juga udah nyari-nyari katanya nih manis abang sayang sejangkau sian. Udah workout, udah minum susu, udah dengerin musik rock dan semuanya udah dilakuin, tapi ternyata susah tidur juga tuh ya. Ya udah deh akhirnya dia apa namanya nyoba-nyoba nyari di YouTube, ternyata enak tidur dalam keadaan mendengarkan podcast seperti itu. Nah kalau yang masih abang sayang sejangkau siar gimana tuh, boleh nanti langsung aja telepon yang mentari di 0895 2104 atau di 0215363333. Tapi abis yang satu ini ya.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu Muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Masih di Jalan Haji Pe yang nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih di topik yang sama nih, Neng Melis Abang Sayang Sejangkau Siar. Punya gak sih kebiasaan unik gitu kan sebelum tidur? Nah, boleh telepon Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333 seperti itu. Nah, sembari menunggu Neng Melis Abang Sayang, wah sudah ada, kita angkat dulu telepon yang satu ini. Sebentar ya, kita angkat-angkat dulu. Ya, mouse-nya agak susah nih. Oke. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, cintaku manisku Neng Lasmin, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Maaf nih Neng Murna di duluan. Tadi kan Neng Murna nanya sama aku nih lagi, aku lagi telepon Neng Murna.
0: Nah, apa tuh?
1: Neng Murna masih buka telepon kagak?
0: Masih dong.
1: Ya aku biasa kan kating kalau Bang Jerry kan biasa sampai jam 10 maksudnya.
0: Iya. Kok Neng Mentari kok lama?
1: Masih buka Neng Murna.
0: Masih Neng Murna. Neng Mentari kalau bahas topik mah bisa berjam-jam.
1: Oh iya, keduluan.
0: Bisa keduluan begitu ya. Boleh, boleh. Neng Mas Pini tanya kabar dulu dan Neng Mas Pini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, lagi makan ikan teri.
0: Aduh enak banget itu. Makan ikan teri teman
1: ya,
0: sama
1: ikan teri dicabain pakai kacang.
0: Aduh jangan pengen pulang-pulang cepet ya ini kalau kayak gini nih.
1: Kayul asem.
0: Aduh jangan ditambah-tambahin, jadi pengen pulang nih mau makan jadinya.
1: Sama sambal terasi.
0: Ya Allah, bisa aja. Nah Mas Mini, coba boleh gak ada kegiatan ya khusus gitu kalau misalkan mau tidur harus ngapain gitu?
1: Kalau aku kalau sebelum tidur pasti aku ngurut kaki aku.
0: Oke, ngurut sendiri atau minta diurut?
1: Ya, pertamanya kan sama saya sudah ngurut baru aku berdoa, doa okay tidur gitu kan.
0: Jadi ngurut kaki sendiri atau diurutin nih?
1: Iya, aku ngurut sendiri, pakai tangan aku usap-usap. Biar kan masalahnya aku kan kadang-kadang suka jalan ya. Mungkin suka pegel gitu kan. Aku melonjorin gitu, aku sendi-sendi aja begitu.
0: Jadi ngurut sendiri gitu ya, karena mungkin capek jalan gitu biar nyaman tidurnya ya.
1: Iya, biar nyaman gitu. Sebelum tidur juga aku ngobrol dulu sama anak yang bontot.
0: Oh, gemes banget. Ngobrol apa tuh biasa kayak
1: iya, ngobrol gitu, masa gitu ya? Biasa masa sekolahan gimana kegiatannya gitu kalau masuk sekolah gitu.
0: Seru dong, malam-malam ngerumpi dulu sama Dede ya.
1: Iya. Iya, terus kadang-kadang aku suruh dia ke warung dulu deh beli kopi biar aku gak ngantuk.
0: Kenapa? Gitu. Udah mau tidur kenapa minum kopi lagi?
1: Iya kan, aku kan istilahnya kalau minum kopi suka gak bisa tidur.
0: Oh, jadi kebalik ya, kalau gak minum kopi gak bisa tidur jadinya?
1: Gak bisa tidur.
0: Oh.
1: Tapi mungkin faktor umur juga ya, dulu kan aku ya tidurnya puas ya sampai berapa jam ya. Sekarang tahu kenapa ya aku tidur nggak puas banget.
0: Kenapa tuh?
1: Nggak tahu deh, kayak orang gelisah gitu. Pokoknya mendusin aja setiap jam mendusin. Jadi dua jam sekali mendusin.
0: Kayak bangun gitu pas lagi nyenyak-nyenyaknya kah?
1: Iya, bangunnya tahu aja gitu. Misalkan tidur nih jam 8, terus ntar bangun lagi jam 11, terus tidur lagi tuh bangun lagi jam 2 begitu.
0: Tapi pas bangunnya itu ngelakuin aktivitas lagi apa bisa langsung lanjut tidur?
1: Aku kalau bangun mendesin jam 1, aku sholat tengah malam, sholat tahajud.
0: Jadi ada aktivitas sholat dulu.
1: Iya, gitu jadi ya. Setiap malam aku pasti sholat begituan.
0: Itu mungkin ini kali, emang udah jadi kebiasaan kali karena sering sholat malam, jadi emang
1: mungkin, kebangunnya mungkin otomatis. Mungkin Allah manggil saya, kan bukan saya gak pernah bangun malam kali ya. jadi ada panggilan.
0: Ada panggilan gitu, bener ya, ada hikmahnya gitu ya.
1: Iya, ada imannya, iya. Alhamdulillah sih, mungkin faktor umur juga kali ya. Jadi, dulu waktu aku masih anak satu nih, tidur pula sampai bangun-bangun subuh gitu. Sekarang mah nggak bisa.
0: Sekarang ini lebih gampang bangunnya gitu, iya.
1: Iya, lebih gampang bangunnya.
0: Biasanya tidur itu susah. Karena dengar suara lampu nyala kah? Atau suara pintu yang bikin bangun? Atau emang kebangun aja?
1: Memang kebiasaan kan kalau tengah malam nggak ada nyetir maksudnya ya kayak radio atau TV gitu jarang, kecuali aku yang nyetir radio CBB sampai jam 11.
0: Oh, tapi kalau misalkan udah ngurut kaki sebelum tidur pun nggak ada ngaruhnya gitu, masih tetap kebangun tiba-tiba.
1: Iya, tetap aja biarpun mau capek ke mau enggak ke tetap aja. Misalnya seharian nih beraktivitas nih kayak aku kerja nih. tetap aja bangunin jam segitu, mendusin jam 1, jam 2 gitu.
0: Mungkin karena udah kebiasaan juga kali. Jadi emang udah biasa sholat malam.
1: Pas waktu anak saya kedua aja nih, waktu anak pertama enggak pernah mendusin. Anak kedua aja ini yang udah punya anak kedua.
0: Oh, berarti sebelumnya aman-aman aja ya.
1: Iya, aman-aman aja jam 8 nih tidur, bangun subuh.
0: Tapi kalau soal ngurut kaki tuh udah dari dulu kah atau baru-baru ini nih?
1: Baru-baru ini.
0: Nah, berarti sebelumnya kayak gimana tuh kalau misalkan mau tidur, apa langsung bisa tidur atau ada cara lain?
1: Kalau sebelum tidur pasti aku dengan musik dulu.
0: Oh, musik apa tuh kalau boleh tahu?
1: Kayak macam dangdut apa di handphone.
0: Yang penting ada musik yang
1: bisa kedengaran. Kan aku di TikTok apa-apa gitu, kita cari lagunya apa gitu. Okay. Terus langsung misalnya lagu kesukaan aku gitu aku puter.
0: Diputar terus
1: sampai ketiduran tuh handphonenya terus sampai lobet.
0: Bener sih kalau udah keputar sama HP lobet ya. Pagi-pagi kok nih HP nggak nyala nih.
1: Iya, tapi yang anak aku yang pertama suka ngebangunin tuh handphonenya masih nyala gitu, masih lagu-lagu langsung dicas sama dia.
0: Oh, baik banget ya.
1: Misalkan handphonenya 20% kan bubu dicas sama dia, takutnya lobet sama sekali gitu.
0: Bener-bener sih, ntar sama rusak lagi handphonenya kan. Berarti sampai sekarang pun masih ngurutin kaki dulu sebelum tidur berarti ya?
1: Iya, ngurutin kaki itu habis ngurutin kaki berdoa buat tidur, sebelum tidur.
0: Oke, siap-siap Neng Lasmini, makasih banyak ya Neng Lasmini ya.
1: Iya.
0: Makasih udah rebut-rebutan ya.
1: Neng Mentari, aku boleh nanya nggak?
0: Apa tuh?
1: Buka topiknya sampai jam berapa?
0: Masih lanjut kok, sampai ya jam 11
1: kok. Oh ya udah, coy, Neng Murna ketemu nelpon.
0: Boleh. Telepon aja semuanya. Ya boleh, Neng Mentari tungguin.
1: Iya, ya, semoga Neng Mentari sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih Neng Lasmini. Neng Lasmini juga ya.
1: Terima kasih ya Neng Mentari.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang dari Neng Lasmini. Kalau Neng Lasmini dia sebelum tidur harus ngurut kaki dulu nih. Nah, kalau Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar yang lain yang punya cara khusus sebelum tidur, boleh telepon Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau Neng Mentari sendiri ya secara pribadi gitu ya, akhir-akhir ini mungkin udah setahunan lebih kalau tidur itu agak beda nih sama Sauki. Kalau Sauki kan dia harus mendengarkan orang debat gitu ya. Kalau Neng Mentari itu dengernya lebih ke ASMR, ASMR gitu loh. Jadi kalau misalkan Neng Mentari sukanya ada yang suara bisik-bisik gitu, Neng Meris Abang Sayang. Kadang suka Neng Mentari pilih nih, misalkan ASMR-nya itu maunya di pura-pura di make up-in atau pura-pura dikasih skincare dan segala macam. Macam-macam Neng Meris Abang Sayang sejangkau siar. Jadi kalau udah denger suara kayak orang lagi bisik-bisik, Neng Mentari tuh bisa tidurnya tuh cepet. Tapi kadang ya malah membuat Neng Mentari jadi susah tidur tuh karena cahayanya sebenarnya Neng Manis Abang Sayang. Cuman kalau misalkan gak pakai cuman suaranya doang, audionya doang, Neng Mentari gak puas gitu loh Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Pengennya tuh ada wajah dari orang yang Neng Mentari tonton begitu. Jadi kalau misalkan udah tidur, langsung cari di TikTok ASMR, misalkan di facial atau mungkin di make up atau mungkin yang lainnya, atau mungkin disisir rambutnya, dicabut giginya, segala macam deh tuh kumpul jadi satu di situ. Dan kalau Neng Mentari follow TikTok pun, ya itu para pengguna ASMR semua adanya, jadi buat nemenin tidur. Tapi belakangan ini cuma beberapa kali aja, karena Neng Mentari pikir, aduh kalau kayak gini terus nanti susah nih tidurnya Neng Mentarinya. Jadi kadang kalau udah mulai rasa ngantuk, mulai HP dijauhin dari kasur lebih tepatnya ya. Udah Neng Mentari geser buat dicas. Seperti itu Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Atau misalkan mamanya Neng Mentari nih, lebih unik lagi dia. Kalau misalkan tadi Neng Lasmini lebih suka ngurutin kaki, betul ya Neng Lasmini? Iya, ngurutin kaki sendiri. Kalau mamanya Neng Mentari enggak, mumpung anaknya banyak gitu ya. Jadi dia membuat salah satu job desk gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Yaitu mamanya Neng Mentari kalau mau tidur itu minta kadang nih disisirin rambutnya atau ditonjok belakangnya pakai garpu biasanya Neng Manis Abang Sayang. Jadi kayak ditonjok-tonjok gitulah, atau mungkin diurutin kakinya atau dibelai-belai rambutnya. Jadi ada gerakan aktivitas manjain tubuh gitulah Neng Manis Abang Sayang yang dilakukan sama para profesional, yaitu anak-anaknya sendiri ya. Terlatih dari masih kecil gitu Neng Manis Abang Sayang udah membuat mama harus gampang tidur. Jadi misalkan mama udah tidur, Ci, ini tolong tonjokin belakang. Up, Tata, tolongin dong ini tonjok belakang atau tonjok kaki ya. Kayak gitu, Neng Manis Abang sayang. Atau urut-urut kaki kayak Neng Manis Mini. Bedanya Mamayan Mentari pakai jasa gitu ya. Walaupun jasanya gratis, bisa aja. Oke deh, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu berikut. Yang mau bahas-bahas tentang topik ini masih Neng Mentari tungguin. Tenang aja sampai jam 11 nanti. Langsung aja nanti telepon ya. Tapi kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Eh, mundur Mir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam gepes.

0: harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, mari sobong saya si Jiangkau siar masih di topik yang sama nih ya, seputar punya gak sih sebuah ritual gitu iya, atau mungkin kegiatan yang selalu jadi. Kalau misalkan ada yang WS Abang Sayang, boleh telepon yang mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-33. Kita angkat dulu penelpon yang satu ini nih, yang katanya tadi rebutan sama Neng Lasmi nih ya. Halo?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Neng Murna?
1: Kabar baik, Neng Cantik.
0: Tadi emang benar habis rebut-rebutan telepon sama Neng Lasmini. Kok bisa begitu? Lucu banget.
1: Kan kayak gitu dia sama dia emang kayak gitu.
0: Ya Allah, udah biasa. Gemes banget ya, Mak. Kata Neng Lasmini, akhirnya aku dapat Neng Mentari telepon lebih dulu. Terus dia nanya, sampai jam berapa Neng Mentari? Ini Neng Murna nanyain. Oh, berarti Neng Murna kalau udah nanya udah punya dong ya. Biasanya kalau sebelum tidur Neng Murna biasanya ngapain tuh?
1: Kalau Murna mah paling nggak sebelum tidur ya berdoa. Paling kalau itu ngobrol-ngobrol sama Pipi. Ngobrolin masalah kerjaan Pipi Jumadi. Inilah itulah. Kadang-kadang ada yang kaguyur semen.
0: Oh, kaguyur semen. Kaguyur
1: aduka.
0: Oh, jadi ngebahas soal kerjaan ayang gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi iya, ada nggak sesuatu yang kayak spesifik itu? Kayak misalkan Neng Lasmini bilang dia ngurut kaki dulu lah sebelum tidur. Kalau Neng Murna ada nggak? Apakah
1: kalau
0: minum
1: Murna
0: sesuatu gitu?
1: Paling itu, apa namanya, berdoa aja.
0: Oh, bener sih.
1: Sebelum
0: ya.
1: Tidur, berdoa. Ya. Kalau nggak ada yang siaran, udah berdoa. Kalau udah berdoa, jam 9, jam antara setengah 10, udah tidur.
0: Jadi Neng Murna gampang nih kalau mau tidur, maksudnya kalau
1: nggak berboros, susah.
0: Oh, susah. Pikir susah. Tipe yang
1: kalo
0: kayak...
1: Kalau tidur, kalau udah tidur, ntar kira-kira jam 10, jam 10, jam 12, ntar bangun.
0: Oh, berarti sama ya kayak Neng Lasmini gitu
1: ya? Kalau
0: Murna
1: nggak bisa ngedengar suara.
0: Oh, jadi kalau ada suara dikit langsung kebangun gitu.
1: Kalau ada suara ngobrol boh dimanapun, boh di ujung apa di mana kedengeran, Murna bangun. Ada suara ngobrol gitu.
0: Berarti kalau ada suara pintu, ada suara cepat bangunnya gitu, iya.
1: Cepat bangun. Kenapa ada suara orang? Itu di ujung anak-anak pada ngobrol gitu.
0: Kalau Neng Murna sukanya tidur dengan lampu nyala atau lampu dalam
1: nyala,
0: keadaan mati?
1: Nyala, kalau Murna nggak bisa gelap-gelapan.
0: Dalam keadaan lampu nyala berarti iya. Berarti yang suka bikin kebangun itu kalau ada suara-suara orang ngobrol. Kalau suara pintu kebuka gitu, ini nggak? Reflek nggak?
1: Iya, langsung bangun Murna nggak bisa. Makanya kalau Murna kalau udah kedengaran suara bangun, pasti ini kedengaran. Ya ada suara di mana? Udah itu orang lagi pada ngobrol, biarin di luar.
0: Oke.
1: Itu di ujung. Tapi kedengeran.
0: Peka banget berarti ya kalau telinganya ya, peka banget ya kalau ada omong.
1: Iya, makanya kalau ada apa-apa kedengeran, gitu, tahu.
0: Jadi Neng Murna pokoknya nggak bisa ada suara sedikit, bisa kebangun gitu
1: ya?
0: Iya,
1: terbangun, nggak bisa ada suara. Oke. Kalau ada suara sedikit aja, walaupun ini yang sebelah, di kamar mandi. Mandi buah apa gitu jam 11 jam 12 pada mandi kan gerah mungkin kedengeran.
0: Oh, jadi suara air pun kedengeran ya?
1: Kedengeran. Makanya kalau subuh gitu kan subuh kan bunyinya pulas-pulasnya. Pih, bangun tuh subuh. Iya, ntar. Ya jangan ntar tuh udah bangun. Tak tidur lagi kedengeran suara air lagi ngoracak penuh di towernya. Udah bangun tuh bangun itu lagi, air penuh ketukuk. Berisik itu.
0: Oh, tapi Neng Murna dengernya itu emang kenceng atau gimana tuh kenceng. Suaranya? Oh, jadi kenceng. Ya kalau didengar sendiri ya?
1: Iya. Kalau kedengeran sendiri kenceng. Makanya Murna kalau tidur jam 10 tar jam 12 bangun. Kalau kedengeran suara orang pasti kebangun. Ih, baru jam 12. Tertidur lagi. Kira-kira jam 1 antar jam 2 kebangun lagi.
0: Berarti
1: nggak tahu kenapa ya, kebangun terus.
0: Bener-bener peka banget ya sama suara ya.
1: Iya,
0: suara
1: kira-kira
0: kecil pun kedengeran ya.
1: Kedengeran azan. Udah bangun, ngebangunin pipi, bangun salat subuh. Oh iya.
0: Ya udah, kan sebelum subuh juga ada ngajinya gitu. Berarti udah bangun dari sebelum azan dong.
1: Iya. Wow. Kalau benar 4:30 kayak udah kedengeran suara ngaji.
0: Neng Murni nggak perlu alarm dong kalau kayak gitu ya. Soalnya
1: iya,
0: udah
1: dengar
0: suara sedikit aja bisa kebangun ya.
1: Kebangun. Kalau Murni nggak bisa, kalau kedengeran suara apapun pasti bangun.
0: Oke. Jadi Neng Murna tipe tipenya kalau udah dengar suara sedikit bisa langsung kebangun ya. Terus juga rutinitasnya biasanya doa dulu atau dengerin acara-acara
1: ya. Terpulas sebentar. Ntar kalau udah itu pulas, kebangun lagi.
0: Oke, siap.
1: Makanya Murna kata Murna, Pak Pipi cuma deh kenapa ya kalau tidur pulas sebentar aja langsung kebangun lagi. Udah biarin, yang pentingnya kamu walaupun sedikit bisa tidur.
0: Bener, iya betul sih ya. Yang penting ada waktu buat tidurnya gitu ya Neng Murna ya.
1: Iya, kalau siang kalau ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Kamu kalau malam kan kurang tidur.
0: Oh iya,
1: udah
0: bener,
1: tidur aja kalau siang.
0: Tapi kan kadang katanya kalau kita udah tidur siang biasanya malamnya lebih susah tidur ya, bener nggak tuh kalau Neng Murna sendiri?
1: Iya, kalau Murna siang malah dibalik, siang nggak bisa tidur.
0: Oke, malamnya baru udah mulai ngantuk ya.
1: Kalau jam 10 tak kira-kira 9:30 jam 10 baru pih matiin radio. Iya, kenapa kecilin radionya? Oh, kecilin aja. Iya, ya udah mau tidur. Iya, ya udah tidur. Ntar Pipi Jumadi udah tidur, Murna melek lagi.
0: Ya.
1: Katanya mau tidur.
0: Kebalik Pipi begitu ya.
1: Iya, dibalik. Ya udah merem. Rambut Murna dipegang sama dia, di kepala Murna dipegang sama dia, udah tidur.
0: Oh jadi tidur, rutinitasnya ini dielus-elus, masuk.
1: Iya, dipegang.
0: Oh diupuk-upuk aja.
1: Ini pegang bumbunan, dipegang.
0: Oh buat nenangin gitu kah?
1: Dipegang, udah tidur ya. Iya kalau udah dipegang, udah Murna udah merem, dilepas sama dia.
0: Oh oke, jadi ini salah satu ini juga nggak sih rutinitas sebelum tidur yang biasa dilakuin selain baca doa?
1: Iya.
0: Oh,
1: langsung terlalu Pipi Jumadi kan sholat, sholat Isya, sholat maghrib, kurang ngikutin berdoa gitu. Okay. Ntar kalau mau tidur gitu lagi berdoa, kalau mau tidur iya Pi, bismillah berdoa, iya Pi.
0: Jadi
1: ngikutin Pipi yang bimbing, aku yang ngikut.
0: Oke, siap.
1: Ya gitu.
0: Oke, berarti Neng Murna tipe yang pokoknya sebelum tidur wajib banget berdoa ya, sama seperti
1: Mama
0: Kelvin tadi ya.
1: Iya, soalnya kan kita kalau tidur itu wajib kita berdoa.
0: Betul. Oke, Neng.
1: Walaupun ibaratnya baca bismillah kan,
0: bener.
1: Kalau kita berdoa makan harus.
0: Betul, biar ada tenang-tenang sedikit ya gitu kalau mau tidur. Udah baca doa kan, kalau udah baca doa udah tenang aja gitu kalau mau tidur ya. Oke deh Neng Murna, terima kasih banyak ya.
1: Ya sama-sama Neng cantik.
0: Siap. Oke Neng Murna.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dari Neng Murna, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ya, buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tadi kita udah dapat dari Neng Murna dan juga Neng Lasmini ini ya. Wah, lumayan panjang nih topik kita pada pagi hari ini. Tapi dari tadi Neng Mentari kayaknya belum sapa-sapa sama sekali nih ya. Para penghuni datu dari Radio CBB. Neng Mentari mau sapa-sapa dulu ya sebelum kita tutup topik pada pagi hari ini tentunya. Nih tadi pagi-pagi udah dapat pesan dari Aida nih. Assalamualaikum Neng Mentari. Bang Golai, Pandok Rajek hadir ya, siap Bang Golai. Lalu ada Mama Aldi Kelvin juga tadi, yang dia itu tipenya harus baca doa dan zikir dulu nih sebelum tidur. Lalu ada Pandu Kece juga yang tadi telah memberikan hari bahagianya. Lalu di sini ada siapa nih? Coba kita cek. Ada Neng Heni nih katanya, Neng Mentari kok sama Cie, sama panggilan di rumah Cici. Oh sama ta, karena masih ada keturunan Chinese dari ayah saya. nanya kalau ibu saya keturunan Arab. Oh, kan Neng Mentari itu bukan ada keturunan Chinese-nya sayangku, Neng Neng Manis. Ya, Neng Heni, karena memang di Ternate itu kalau panggilan Mbak atau Mas itu Cici sama Ko. Jadi kayak misalkan namanya Neng Heni nih dipanggilnya Ci Heni gitu. Eh sama, eh gemes ya panggil sama-sama Cici. Nah, terus juga tadi kita ditelepon sama Neng Lasmini juga ya. Lalu ada selamat dari Bogernya. Assalamualaikum Neng Mentari, goyang pagi sir. Semoga Neng Mentari sehat selalu ya. Amin sayangku, cinta gue beres. Tadi nelpon ya, belum keangkat nih sayang. Nanti boleh nelpon lagi ya di acara berikutnya tentunya. Lalu ada juga dari siapa nih? Ismawati, Neng Ismawati apa kabarnya nih? Assalamualaikum Neng Mentari, semoga sehat selalu dari keluarga juga pada dan keluarga juga pada sehat. Dari Ismawati di Tegal Parang, siap sayangku. Lanjut lagi nih dari Muna Kelapa 2 Bonjer, Neng Murna di Kelapa 2 Bonjer nih. Neng Mentari ikut merapat, siap Neng Muna. Ada juga tadi Neng Murnah, ya nih Neng Murnah sama Neng Munah nih, namanya beda-beda tipis. Tadi Neng Murnah udah telepon nih, katanya kalau dia tidur itu harus baca doa. Kalau Neng Lasmi ini dia harus tidurnya diurutin dulu kakinya. Tuh, kita cek-cek lagi dari ini ya, apa namanya, grup Goyang Radio Fans CBB. Kita sapa-sapa dulu. Bentar nih, kudu di-scroll-scroll dulu ke atasnya. Ternyata udah 100 pesan aja, cepet bener ya orang-orangnya. Nah, ini ya dari Wiji Lestari. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, sehat selalu, siap. Lalu ada Neng Heni juga nih ya, selamat pagi Neng Mentari, goyang pagi sir. Heni selamat pajang absen nih, siap. Lalu ada Hikmah Ala Tes juga, hayu mit pagi Neng Mentari, sehat selalu, goyang pagi sir. Ada Nurma apa Durenan nih, hayu ah absen goyang pagi sir, hadir. Lalu ada Neng Anuleta, assalamualaikum Neng Mentari yang cantik, sehat goyang, sehat selalu goyang pagi sir, sehat-sehat juga Bang Jerry, siap. Ada Mardi Lestari juga dengan emotnya ya, ada yang stikernya bagi yang ngasih salam dari awal pagi sampai sekarang, waalaikumsalam, siap Mardi Lestari. Ada Neng Nurma juga tadi ya. Lalu ada siapa lagi ya nih, ada Bang Alay Wondan nih. Lalu juga ada Coming Kan, goyang pagi sir. Assalamualaikum Neng Mentari, hadir nih bersama Mama Heni Vika dari Selapanjang, Tangerang. Oke siap. Lanjut lagi kita scroll-scroll. Banyak banget ini lucu-lucu deh stiker-stikernya. Kadang Neng Mentari suka save-savein karena bagus-bagus ya, kocak-kocak bener kalau udah buka sama Goyang Fans Radio. Aduh. Oh ya, udah pada kemana nih orang-orang pagi-pagi? Udah pada sibuk atuh abang? Udah pada kerja nih kayaknya nih. Lalu ada juga dari Bang Sefuden nih. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari, goyang pagi sir. Absen Bang Sefuden Neng Mentari, siap abang Sefuden. Oke, kita scroll lagi ke bawah ya Neng Mas. Abang saya yang sejangkau siar, Allah rame bener ini grup ya. Scroll terus sampai bawah, tiba-tiba ada info locker nih, makasih ya bang ya. Ya tapi masa info lockernya ngasuh anak Krakatau, waduh. Pantesan pas dilihat kok gaji gede banget, 25 juta per bulan yang diasuh anak Krakatau, ya Allah. Masa kita jadi pengasuh Krakatau jadinya ya, kalau kayak gitu ya, aduh bisa aja nih Bang Ale nih. Nah selain yang ada di grup WA, kita juga ada di Facebook tentunya. Disakti Budi Bakti. Yuk langsung aja kita cek-cek siapa aja nih yang dari pagi udah nemenin Neng Mentari tentunya siaran di Radio CBB. Yuk siapa aja nih ya, siapa tahu gitu kan dia juga punya pembahasan yang sama nih soal ritual-ritual kalau mau bobo gitu kan. Nah, di sini ada Pika yang ngasih emot matahari, pas banget ya kayak mentari ya, cucok. Lalu ada juga dari Ahmad Hudori nih, stek goyang pagi. Assalamualaikum Neng Mentari, semoga sehat selalu. Jakarta Barat hadir. Ah, oke nanti Neng Mentari puterin lagunya ya. Lalu juga ada Neng Eli ya, Neng Eli nih udah ditek-tek aja sama Bang Ahmad nih ya. Nah, Neng Eli juga bilang nih, assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari, Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo hadir, makasih. Lalu ada Hartono, Jakarta Utara hadir, terima kasih. Ya siap Neng Manis, abang sayang sejanggal ziar ya. Semuanya sudah lengkap, semuanya sudah hadir, semuanya sudah memberikan yang namanya topik-topiknya gitu ya, pengalaman. Misalkan kalau mau tidur, biasanya pada ngapain dulu? Tadi dari Sauki, dia kalau mau tidur harus dengerin debat dulu. Neng Mentari kalau mau tidur harus dengerin Asmir dulu. Mama Neng Mentari kalau tidur harus dimanja-manja dulu. Lalu juga ada tadi dari Mama Kevin, dia kalau mau tidur harus banget yang namanya zikir dan mengaji. Tadi Neng Murna juga tuh, minimal baca doa dulu sih Neng Mentari kalau aku mau tidur. Kadang juga diepuk-epuk, ah bisa aja. Lalu juga ada tadi dari Neng Lasmini nih, yang ngurutin kakinya dulu sebelum tidur. Jadi semuanya punya cara tersendiri ya untuk bisa tertidur lelap saat malam hari. Pokoknya apapun itu caranya ya, selama bisa tidur nyenyak aman aja. Teman-teman tadi juga ada tuh yang dia harus basahin kaki dulu tuh sebelum tidur, katanya biar nyenyak. Mel, disebut lagi, biar nyenyak Neng katanya. Kalau misalkan udah basah kakinya dia jadi nyaman begitu. Aduh, macam-macam deh ya pokoknya ritual-ritual orang sebelum tidur. Tapi semoga aja tidur kita tuh jadi lebih nyaman, dan juga bangun dari bangun paginya pun tentunya jauh lebih sehat dan juga berenergi seperti itu. Baiklah, kita tutup topik kepada pagi hari ini nih ya, dengan sebuah lagu dari Ernie Adita yang berjudul Tirajana, Tirajana.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya aku kuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
8: 130.
9: Iya,
8: per 7. Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang enggak, enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
11: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
12: Choco Drink, my mood booster.
13: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, radio pelopor dangdut di Jakarta.
14: Inilah dia, sang juara.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, gak terasa ya sudah mau jam 12 aja nih. Jadi udah waktunya Neng Mentari untuk pamit undur diri. Sebelumnya terima kasih banyak buat Neng Manis Abang Sayang yang sudah menemani Neng Mentari. Terima kasih untuk para operator Neng Mentari serta seluruh keluarga dari Radio CBB. Tetap berkarya untuk Indonesia, cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar dulu lagu dari India kesukaan Neng Mentari nih, Kalhonaho.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut.

0: Ini sebab ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Power Gang Push!
3: Dong, ayo dong! Ya, WiFi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mau bayar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
6: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya.
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong Bu.
6: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin ya telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.
11: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
5: diabetes,
4: lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
4: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya aku kuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang enggak, enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Radio CBB 105,4 FM.

Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucut. Moga yang asik, moga yang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantangin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% dangdut Indonesia.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink, enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco.

manis, abang sayang. Stay tune terus di 105,4 FM Radio JBB Bandar Dangdut Jakarta. Bersama saya, Jirayut.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan di sini.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, yang manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai Glitz, we are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
1: We love it so much!
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Power Geng Push.
8: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
7: Wow. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
7: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing!
7: Masa nggak mau bayar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
1: Sip the mood, feels good.
7: Choco drink,
1: my mood booster.
7: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
10: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucrut. Moga yang asik, moga yang ape gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat,

Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah ah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini, ya namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pakai tuh, Bi.
0: Dia pakai.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Siapa tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa? Bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Manis Abang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili Cantik Gemas Imut. Mwah, Homale.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
1: ngantuk. Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil, udah nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128 1009818 dan bisa COD

Ya Allah, aku bersimpu di hadapanmu memohon ampunan darimu atas segala

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya.
4: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
5: Air Bambu Habibur Rahman ya, Pak?
4: Alhamdulillah, sejak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?
4: Botol.
5: Berarti 2 botol kurang.
4: Alhamdulillah, ini kempes ini kelenjar saya ini.
5: Oh, kempes.
4: Yang di leher, sama yang di tepiak ini. Kecil itu lagi.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, saya bersyukur mengenai syariat. Alhamdulillah.
5: Lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai Air Bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Royal Music. Asik.
1: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: ZFM 100% Dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah.
2: Yuk.
0: Di Goyang Malam, asiknya makin full.
3: CPB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di Rabu malam ini Neng Manis Abang Sayang bakal ditemenin sama Bang Revan ya, yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

Saatnya segmen Curhatin. Halo penyiar goyang malam.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya Cangkau Siar, balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah, di Goyang Malam ini Neng Manis Abang sayang, Neng Manis Abang saya nanti bisa curhat nih ya. Dan curhatannya bakal Bang Revan pilih nih salah satu orang ya, dan bakal dibahas nih dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam nanti. Dan nanti Neng Manis Abang Sayang juga bisa request ya. Requestnya bebas, tenang, nanti Abang Revan bakal puterin requestnya Neng Manis Abang Sayang. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang nih yang mau curhat nih, gampang banget nih caranya ya. Yang mau dibahas curhatannya, gampang banget caranya, tinggal Neng Manis Abang Sayang ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi curhat di Goyang Malam. Nah, Neng Manis Abang Sayang tinggal diketik aja curhatannya di situ ya. Dan nanti bakal dipilih nih salah satu sama penyiar Goyang Malam, dan bakal dibahas nih bareng-bareng nih, bakal dimintain saran dan pendapatnya dari Neng Manis Abang Sayang semuanya. Yang mau kirim curhatannya boleh banget ya di 0895-2010-54 ya, ke WhatsAppnya CBB. Dan Abang Revan ini udah pilih satu orang nih ya, yang udah curhat, dan curhatannya udah Abang Revan pilih untuk dibahas di sesi curhat di Goyang Malam ini ya, dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam ini nih Neng Manis Abang Sayang ya. Namanya ini ada Neng Ririn nih. Waduh, Neng Ririn katanya dia mau curhat ya. Bang, saya mau curhat sekaligus sedikit bernostalgia. Waduh, nostalgia apa nih ya? Saya ini punya beberapa teman yang dulu deket banget nih sama dia nih ya. Dulu hampir setiap hari ketemu, ngobrol, bercanda, dan saling membantu kalau misalnya ada yang punya masalah. Rasanya waktu itu deket banget, dan gak pernah terpikir kalau misalnya suatu hari tuh bakal jarang ketemu. Tapi semakin bertambah usia, semuanya tuh mulai berubah. Masing-masing udah punya kesibukan ya, punya kesibukan masing-masing, punya kerjaan masing-masing, keluarga masing-masing, dan urusannya juga masing-masing. Akhirnya nih, si Neng Ririn dan temen-temennya nih jadi jarang ketemu ya. Bahkan nih sekarang kalau misalnya tahu kabar itu justru dari status WhatsApp aja nih. Kadang Neng Ririn ini ngelihat status mereka dan baru sadar nih kalau ternyata udah lama banget gak ketemu. Nah, sebenarnya Neng Ririn ini kangen nih masa-masa ketika bisa berkumpul bareng dan ngobrol tanpa memikirkan kesibukan masing-masing. Neng Ririn beberapa kali pengen ngajak teman-teman lamanya itu buat ketemu lagi, tapi selalu khawatir karena mereka tuh lagi sibuk atau udah ada urusan masing-masing atau kegiatan masing-masing ya. Rasanya nih aneh ya, dulu deket banget, sekarang buat ketemu aja itu harus cari waktu yang tepat ya, harus cari waktu yang cocok. Nah, menurut Bang Revan dan Neng Manis Abang Sayang nih, apa wajar kalau misalnya semakin bertambah usia hubungan teman lama itu jadi semakin jauh, atau sebaiknya kita yang mulai inisiatif nih menghubungi dan mengajak ketemu nih, ketemu lagi ya, supaya hubungannya yang udah lama tuh bisa ya bisa balik lagi ya, jadi nggak sebatas ngelihat kabar dari status WhatsApp aja. Nah, ini benar banget nih Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, kalau dari Abang Revan sendiri, Abang Revan juga merasakan nih, jadi semakin besar ya. Dulu teman-teman kecil dari mungkin dari SD, SMP, atau pas SMA ya, kayak gitu dulu kan sering banget main, hampir setiap hari main, entah yang rumahnya dekat atau rumahnya jauh ya, itu suka banget main hampir setiap hari. Suka banget ketemu, cerita-cerita, mau itu di pas ketemu, mau itu di WhatsApp, dan sekarang semakin besar jadi ya udah ngelihat kabarnya cuma dari status WhatsApp juga. Status WhatsApp doang. Nah, Neng Manis Abang Sayang ngerasain kayak gitu enggak sih? Mungkin ya banyak orang yang relate nih. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita juga boleh nih ya, mungkin ya. Yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran sekaligus cerita juga boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Nah, emang kayak gitu Neng Manis Abang Sayang ya, udah semakin besar, udah tambah usia, itu kan kesibukannya udah beda-beda ya, sibuk masing-masing, jadi yang tadinya setiap hari ketemu jadi jarang ketemu. Nah, kalau misalnya emang mau atau pengen nih hubungannya tetap baik-baik aja, tetap deket gitu ya sama teman-teman, sama sahabatnya mungkin ya, ya dicoba di chat
untuk ngajak ketemuan ya, berbagi cerita. Mungkin temennya tuh bakal mau, karena kan dulu deket banget. Nah, dari situlah, jadi ya saling ketemu lagi, atau bikin acara-acara yang bakal ketemu sebulan sekali atau seminggu sekali, entah arisan lah atau apa, pengajian. Nah, itu kan bisa tuh, jadi ketemunya rutin. Nah, itu tuh pendapat dan saran dari Abang Revan. Buat yang manis Abang Sayang yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Rumput Tetangga nih dari Nur Halimah. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau

0: hoax.
1: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
0: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Banjuruk, Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Mandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak usiar, masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 7 lewat 55 menit waktu di Bliksiar, neng manis abang sayang ya. Abang Revan mau kasih tahu dulu nih ya, kasih tahu yang tadi nih curhatannya Neng Ririn. Nah, jadi Neng Ririn dia tuh mau curhat sekaligus nostalgia. Kalau misalnya dia tuh punya teman yang dulunya tuh deket banget, sering ketemu, sering ngobrol, sering bercanda dan saling membantu nih kalau misal lagi ada masalah. Tapi semakin bertambah usia, kan orang kan udah punya kesibukan masing-masing ya, pekerjaan masing-masing, keluarga masing-masing dan urusan sendiri, urusannya masing-masing. Nah, makanya si Neng Ririn itu kangen sama teman-temannya ya, kangen kumpul lagi, dan sekarang tuh cuma bisa lihat kabar temannya dari status WhatsApp aja. Nah, dia makanya curhat dan nanya nih ke Bang Revan dan yang manis abang sayang, apakah wajar nih kalau misalnya semakin bertambah usia hubungan sesama temen itu jadi semakin jauh? Sebaiknya kita tuh mulai inisiatif buat hubungin teman kita, ngajak ketemu atau gimana nih baiknya nih? Oke, buat yang manis abang sayang yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabar nih Pipi Jumadi?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat Bang Revan. Gimana sepeleknya Bang Revan?
0: Alhamdulillah Bang Revan sehat juga. Udah lama nih gak dengar suaranya nih Pipi nih ya. Biasanya murna nih.
1: Iya, lagi orangnya lagi makan ini.
0: Oh, lagi makan. Ya udah enggak apa-apa. Nah, Pipi tadi udah dengar kan curhatannya dari Neng Riri nih?
1: Iya, udah Bang Revan.
0: Nah, menurut Pipi Jumadi gimana nih pendapat dan sarannya nih?
1: Ya, namanya teman waktu kecil kan enggak mikirin kebutuhan apa-apa, yang penting main ngumpul gitu. Nah, kalau sekarang semakin tambah umur, semakin dewasa kan semakin mikirin kebutuhan masing-masing Bang Revan.
0: Iya, kebutuhan dan urusan masing-masing.
1: Iya. Akhirnya kan jarang ketemu.
0: Iya, benar.
1: Apalagi bisa sekarang jauh atau di mana tempat jauh.
0: Mungkin pindah rumah gitu ya.
1: Iya, terus mikirin kerjaannya di mana, terus atau tempatnya kontrak di mana, kan susah
0: ya,
1: cari ketemu.
0: Terus?
1: Ya wajar aja kalau memang jarang ketemu gitu Bang Rifan.
0: Oh, jadi agak jauh itu berarti wajar ya?
1: Iya, kemudian terus sampai itu kan mikirin kebutuhan masing-masing, kerja ini, ekonomi.
0: Ya berarti ya masih sebatas wajar berarti ya.
1: Iya. Nah,
0: terus sebaiknya harus gimana nih? Harus mulai mungkin menghubungi dulu, kayak ngajak ketemu.
1: Ya, kalau misalnya kangen atau pengen ini ya paling ditelepon dulu. Misalnya ada kesempatan, ada kesibukan, bisa enggak gitu main atau bagaimana gitu kan, dihubungi dulu Bang Revan.
0: Oh, dihubungin ya. Jadi soalnya kan dia kata si Neng Ririn ini cuma bisa lihat kabar temennya dari status aja, makanya dia mau hubungin. Gimana nih, bingung juga, takutnya kan ganggu ya.
1: Iya, misalnya kalau lagi gak sibuk, misalnya lagi libur ya boleh baru main.
0: Nah,
1: gitu.
0: Mungkin hari Minggu kali ya, tanggal merah ya. Kan, hari Minggu pada libur, jadi dihubungi nih bisa ketemu gak?
1: Iya, kalau misalnya gitu ya bisa ketemuan, kalau enggak lagi sibuk ya enggak gitu.
0: Nah, atau enggak cari jadwal gitu, yang gak sibuknya kapan nih biar bisa ketemu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, itu tadi pendapat dan saran dari Pipi ya. Oke, siap.
1: Iya.
0: Ini mau diputerin lagu apa?
1: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia.
1: Dari Yus Yunus.
0: Gadis Malaysia, sebentar.
1: Yus Yunus.
0: Bang Revan cari dulu ya Gadis Malaysianya ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Pipi Jumadi pernah nggak sih punya teman yang kayak gitu juga?
1: Ya pernah juga Bang Revan.
0: Pernah.
1: Masalahnya ini sih ya istilah tempat pindah atau istilahnya dari kerjaan gitu. Akhirnya nggak pernah ketemu.
0: Oh, jadi.
1: Paling kalau ketemuannya paling ya telepon dulu gitu.
0: Ini gadis Malaysianya dari Fantastic Group adanya. Mau yang lain aja nggak?
1: Yang Yus Yunus juga ada.
0: Adanya dari Fantastic Group. Mau cari lagu yang lain?
1: Yo, itu apa? Ica Trisawati, Badai Biru.
0: Badai Biru?
1: Iya. Ica Trisawati.
0: Oke, siap. Nanti ya Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Salam sedikit ya Bang Revan.
0: Oke.
1: Dari Pok Lasmini. Indah. Mama Kacurkan, Cemara, terus Kwartini. Sama udah sama semua-semua aja Bang Revan lah.
0: Oke, siap. Terima kasih
1: semoga
0: ya.
1: Semoga Bang Revan sehat walafiat.
0: Amin,
1: ada
0: amin.
1: Ada di jalan Bang Revan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya kata Pepi Jumadi ya. Wajar kalau misalnya udah semakin bertambah usia, udah ya, udah dewasa, ya udah berumur, pasti ya udah nggak kayak dulu lagi, udah jarang ketemu, udah jarang main, yaitu masih wajar ya namanya sabang saya, karena kan setiap orang tuh ada urusannya masing-masing, ada kesibukannya masing-masing, ya mungkin juga rumahnya pindah atau gimana ya, tapi lebih baik ya coba dihubungin dulu, diajak ketemu, kalau misalnya ada waktu yang pas bisa ketemu, kalau misalnya emang udah sering ketemu. Nah, saran dari Bang Revan, bikin jadwal yang sekiranya bisa ketemu sebulan sekali atau seminggu sekali atau dua minggu sekali. Kayak tadi ya Bang Revan bilang, contohnya kayak arisan atau pengajian. Nah, kayak gitu kan bisa. Jadi, ketemu lagi, kumpul lagi. Jadi, lebih dekat lagi, jadi dekat lagi gitu. Ada pendapat dari Bang Revan dan saran dari Bang Revan juga ya. Buat yang manis Abang Sayang, ya mau kasih pendapat atau ngasih saran masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Badai Biru dari Ice Trisnawati. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng menis abang saya siap kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 23 menit waktu dibelik siar. Neng menis abang saya masih sama nih ya. Masih membahas tentang ceritanya tadi Neng Rere nih. Nah mungkin nih Neng menis abang saya baru nyalain radionya nih ya. Baru dinyalain radionya dan baru denger nih dan gak tahu curhatannya tadi apa. Oke, Abang Revan mau bacain dulu ya. Tadi curhatannya jadi gini nih manis abang sayang Neng Riri nih. Mau curhat sekaligus nostalgia. Kalau misalnya dia tuh punya beberapa teman yang dulu tuh dekat. Dan setiap hari ya, hampir setiap hari tuh suka ketemu, ngobrol, bercanda dan saling bantu nih. Kalau misalnya ada masalah. Nah tapi semakin bertambah usia, semuanya tuh mulai berubah. Nah, setiap orang kan punya kesibukan masing-masing, pekerjaan masing-masing, keluarga masing-masing, dan urusan yang masing-masing ya. Nah, makanya nih, jadi jarang ketemu. Nah, sebenarnya Neng Riri ini kangen sama masa-masa yang sering ngobrol, sering ngumpul bareng-bareng sama teman-temannya. Tapi kan udah gak bisa karena ya udah sibuk masing-masing. Nah, makanya dia curhat dan nanya nih ke Bang Revan, kalau misalnya apakah wajar nih kalau semakin bertambah usia, hubungan pertemanan tuh lama-lama tuh jadi semakin jauh. Atau sebaiknya kita yang mulai inisiatif nih, menghubungi dan ngajak ketemu lagi. Supaya hubungan yang udah lama tuh gak hanya sebatas lihat dari status WhatsApp aja. Nah, buat teman di Sabang Sayang yang mau bergabung atau ngasih saran boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Nanti ya Bang Revan bakal kasih lagu nih buat yang manis abang sayang ya. Nah seperti yang tadi ya Bang Revan bilang, kalau misalnya emang di semakin bertambahnya usia pasti orang udah punya kesibukan masing-masing, makanya jarang ketemu nih. Oke Bang Revan angkat telepon dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goya Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih Bang Kamin kan?
1: Alhamdulillah sehat selalu Bang Revan, gimana kabarnya juga?
0: Alhamdulillah sehat juga. Nah tadi udah dengar curhatannya Neng Riri nih Bang?
1: Iya udah dengar tadi.
0: Nah
1: udah dari tadi.
0: Ya menurut Bang Kamin gimana nih?
1: Ya kalau ada waktu senggak sih ya nggak apa-apa, yang penting kita nggak ganggu rumah tangga kita itu dan anak-anak kita gitu aja.
0: Nggak apa-apanya gimana nih hubungin?
1: Ya hubungi nggak apa-apa, kita kan sebagai teman ya, teman lama gitu, kayak pengen ada ketemu kan. Ya udah nggak apa-apa kita ketemuan aja, yang penting jangan lewati batas-batasnya gitu aja.
0: Oh jadi.
1: Dan sewajarnya aja gitu.
0: Ya. Jadi mungkin gini ya.
1: Tapi yang udah-udah bablasan. Nah, kita harus jaga etika kita gitu. Ya. Sebagai ya kita harus jaga sifat masing-masing. Karena kita tahu kan udah pada berumah tangga kan?
0: Benar.
1: Kita berumah tangga itu kita harus jaga juga, jangan sampai kita melakukan yang enggak hal-hal yang baik gitu aja.
0: Nah, mungkin gini ya maksudnya ya. Jadi kayak ngajak ketemuan, misal ngobrol atau main gitu sama teman-temannya. Nah terus jangan sampai lupa waktu juga, berarti ya.
1: Iya nggak apa-apa kita temuan ngobrol apa iya gitu.
0: Jadi
1: nggak iya, masalah. Banyak kita teman-teman udah lama kan udah jarang ketemu. Ya ajar aja kayak reunian misalnya, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita ada batas-batasnya, jangan melanggar gitu aja.
0: Iya benar. Jadi kayak iya, reuni kita, gitu ya.
1: Iya waktu kita sama keluarga ya sama keluarga gitu. Ya kita yang penting, kita intinya kita izin lah sama istri atau sang suami gitu. Boleh gak nih kita nemuin temen saya yang dulu-dulu nih gitu. Yang ya udah lama atau temen sekolah gitu, temen main, ya gak apa-apa Bang Repan gitu.
0: Benar-benar. Jadi yang penting keluarga tahu nih kita mau perginya kemana.
1: Yang jadi, penting jangan asal ngumpet-ngumpet aja, nah, diem-diem.
0: Itu dia, itu yang gak bagus nah, berarti ya. Nanti kan nyariin. Nanti nyariin.
1: Iya, mana nih mama, kok belum pulang-pulang nih gitu.
0: Eh taunya main sama temennya.
1: Iya.
0: Iya itu iya. Juga nanti jadi repot ya.
1: Saya sih gitu, kan orang beda-beda pendapatnya gitu.
0: Nah kalau Bang Kamin sendiri pernah kayak gitu nggak? Kayak temenan dulu ya, dari kecil mungkin dan sekarang udah jarang ketemu nih.
1: Ya pernah sih pernah ngalamin gitu, pernah ketemu. Kita ketemu, yang penting kita intinya bilang aja sama yang di rumah gitu, atau istri itu, mm-hmm. enggak anak-anak mama gitu, kita mau ketemuan nih sama teman-teman, boleh enggak? Ya bisa, kita lagi dapat izin ya udah kita jalani, kalau nggak dapat ya udah mau nggak mau gitu, Bang Repan.
0: Yang penting kita kasih kabar, jangan sampai main ngilang aja gitu ya.
1: Nggak diizinin, tahu-tahu ngilang, tahu-tahu
0: nggak nyari. Bahaya itu ya, nanti jadi ya, malah ya, jadi ada masalah. Nanti nggak bisa ketemu lagi besoknya.
1: Iya, jadi kita jadi ribut rumah tangga gitu.
0: Nah,
1: ya harusnya satu-satunya ya, satu ya emang minta izin sama istri atau suami gitu.
0: Oke.
1: Jangan cara diam-diam juga, kurang bagus juga gitu.
0: Oke, siap. Makasih nih. Mendapatkan saran nih, bagus juga nih dari Bang Kami nih ya.
1: Terima kasih Bang Repan. Ya, salam-salam boleh nggak nih?
0: Oke, ini lagunya dulu nih, mau dicariin lagu apa nih?
1: Lagunya Racun dan Bisa.
0: Racun dan Bisa? Ya. Oke, mau salam ya. Buat siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya ada Dinda Pamulang nih, ngapain sih? Ya, dia kemari-mari nih.
0: Waduh, ngapain tuh?
1: Tahu nih sama Kak Davi juga. Terus ada siapa? Hikmah Latas yang punya tamburan. Ada Neng Nurma, Teh Nurma yang lagi monitor. Terus ya pokoknya di grup gue yang sebebe aja semuanya.
0: Oke, siap.
1: Semoga pada sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat saya, buat Bang Jerry sama keluarganya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam dari Edifika gitu. Ya udah buat Bang Repan, terima kasih atas waktunya Bang Repan.
0: Oke, siap. Nanti lagunya Bang Repan puterin ya.
1: Nanti pulangnya.
0: Oke, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu kata Bang Kamin ya, sebenarnya nggak apa-apa ketemu mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Yang penting kita jangan sampai nggak ada kabar nih. Jadi ngabarin keluarganya dulu nih yang ada di rumah siapa, minta izin. Kalau misalnya nggak diizinin ya jangan maksa, jangan diem-diem nanti malah jadi ada masalah. Kalau misalnya emang diizinin ya nggak apa-apa ketemu. Jadi ya ketemu jangan sampai lupa waktu juga ya. Ketemu mungkin ngobrol, janjian siang, ya sore pulang. Jangan sampai malam, apalagi tengah malam kan nggak enak ya. Nggak enak sama keluarganya temen dan keluarga kita juga. Jadi yang penting nemenin sama sayang, tahu batasannya nih. Nah itu tadi ada saran dan pendapat dari Bang Kamin ya. Buat yang manis abang sayang yang mau ngasih pendapat atau sarannya juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Racun dan Bisa dari Lewaldi. Jangan kemana-mana. Tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

105,5 FM Bandar Nangdu Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis sama saya yang kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 8:50 waktu di Lubik Siar. Neng Manis sama sayang masih sama nih ya, masih membahas tentang curhatannya tadi nih Neng Riri nih, Neng Manis sama sayang ya. Buat Neng Manis sama sayang nih, Abang Revan mau kasih tahu lagi nih tadi curhatannya Neng Riri nih. Jadi dia tuh punya temen yang dulu tuh deket banget nih. Jadi ada beberapa temen yang dulu tuh deket banget. Nah dulu tuh hampir setiap hari tuh ketemu, ngobrol, bercanda, dan saling membantu nih kalau misalnya lagi ada yang punya masalah. Nah semakin bertambah usia, semuanya tuh mulai berubah. Jadi masing-masing orang kan udah ada kesibukan masing-masing ya. Terus pekerjaan masing-masing, keluarganya masing-masing, dan urusan masing-masing. Nah makanya jadi jarang ketemu, dan tahu kabar pun cuma dari status WhatsApp aja. Nah sebenarnya Neng Riri ini kangen masa-masa yang ya kumpul-kumpul bareng, ngobrol-ngobrol bareng nih sama teman-temannya nih, tanpa mikir kesibukan masing-masing nih. Nah tapi dia tuh bingung ya, gimana nih caranya nih. Makanya Abang, dia tuh nanya ke Abang Revan dan yang manis Abang sayang, wajar gak sih kalau misalnya semakin bertambah usia, hubungan itu yang sama temen lama-lama tuh jadi makin jauh, atau sebaiknya nih kita tuh mulai inisiatif buat menghubungi dan ngajak ketemu, biar hubungan yang udah lama terjalin tuh gak hanya sebatas teman melihat kabar dari status WhatsApp aja. Nah buat yang manis Abang sayang yang mau bergabung, yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau cek dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp-nya CBB. Sudah ada siapa ya nih? Oke, sudah ada dari Bang Deddy nih ya, Bang Revan bacain ya. Kalau dari Bang Deddy katanya, wajar banget nih kalau misalnya udah semakin tua pertemanan jadi nggak sesering dulu nih. Dulu mungkin kita masih punya banyak waktu buat nongkrong. Sekarang udah ada kerjaan, keluarga, dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau misalnya jarang ketemu, bukan berarti udah gak peduli atau pertemanannya selesai. Jadi ya emang wajar aja berarti ya. Nah kalau emang kangen, jangan terlalu banyak mikir. Coba aja dihubungin dulu, misalnya lewat WhatsApp, kapan nih kita ngopi bareng. Jadi jangan berpikir kalau mereka tuh pasti sibuk atau nggak mau. Kalau emang belum bisa ya tinggal cari lain waktu ya, waktu yang lain. Yang penting kita tuh udah berusaha menjaga hubungan. Nah bener banget nih, ini hampir sama tadi seperti sarannya Bang Revan nih yang tadi. Kalau misalnya emang kangen masa-masa yang ya ketemu terus ngobrol bareng-bareng, seru-seruan ya, ya ditemuin, diajak ketemu. Jadi jangan cuma lihat status aja. Jadi chat mungkin atau ditelepon. Misalnya ditelepon di hari libur, di hari minggu gitu. Kalau misalnya emang hari ini gak bisa, ya udah di minggu depan cari hari lain, bisanya kapan. Nah itu kan bisa ya. Jadi jangan mikir yang negatif thinking dulu. Jadi mikirnya ya ya udah, mereka tuh gak sibuk, mereka bisa kok orang hari ini hari libur. Jadi jangan mikir mereka gak mau, mereka sibuk. Nah jangan mikir kayak gitu, itu pemikiran yang salah. Oke, terus dari siapa lagi nih? Dari Neng Rina nih. Kalau dia katanya lihat pertemanan yang udah lama itu nggak harus setiap hari komunikasi supaya tetap dekat. Ada temen yang mungkin berbulan-bulan nggak ketemu, tapi begitu ketemu rasanya masih nyambung kayak dulu. Memang bentuk pertemanannya aja yang berubah karena kehidupan kita juga berubah. Nah, kata Neng Rina nih ya. Jangan cuma ngandelin status WhatsApp untuk tahu kabar teman. Sesekali chat langsung dan tanyain kabarnya. Nggak perlu obrol panjang, cuma cukup apa kabar, sehat. Kadang perhatian kecil kayak gitu tuh bisa bikin hubungan yang mulai renggang jadi deket lagi. Nah kalau Neng Rina nih, bukan aja ketemu, tapi ya ditanya kabarnya gimana nih, keluarga gimana, pada sehat. Nah kayak gitu maksud dari Neng Rina tadi ya. Jadi yang mungkin sibuk gak bisa ketemu tapi pengen tahu kabarnya, ya di chat. Terus kalau di chat, oh ternyata dia balas nih, ya coba ditelepon atau video call. Sekarang kan zaman udah canggih ya, teknologi sekarang udah pada canggih. Jadi ya pasti bisa kok kalau misalnya
nggak bisa ketemu, masih bisa telepon, masih bisa video call. Jadi tenang aja, jangan mikir yang negatif dulu. Jangan mikir kalau misalnya mereka tuh sibuk dan nggak mau. Pasti mau kalau misalnya ya ditanyanya baik-baik, pasti mau kok. Apalagi kan dulunya temenan, deket, sering ketemu, sering ngobrol, pasti mereka ngerti kalau misalnya mungkin kangen, eh kangen nih, kita ketemu yuk gitu. Kalau misalnya udah mungkin udah chatan ya dari berhari-hari gitu, udah nanya kabar mungkin 2 hari 3 hari, nah baru diajakin ketemu kira-kira bisanya kapan nih. Nah, kayak gitu. Jadi pelan-pelan, jangan langsung hari ini ketemu yuk. Nah, itu juga sebenarnya enggak apa-apa. Kalau misalnya emang deket banget, cuma kalau misalnya takut dia sibuk, ya kita tanyain aja kesibukannya sekarang apa. Oh, kira-kira dia enggak sibuk banget nih. Nah, itu bisa nih diajakin ketemu. Jadi boleh pelan-pelan ya, perlahan-lahan. Jadi enggak langsung ngajakin ketemu. Jadi tanya dulu kabarnya gimana, keluarganya gimana, sehat atau enggak. Nah, terus tanya kesibukannya sekarang apa. Jadi perlahan-lahan. Kalau misalnya kita udah mungkin sehari dua hari ngobrol di chat atau di telepon, nah baru bisa mulai diajak ketemu. Jadi pelan-pelan kayak gitu. Neng Manis Abang Sayang ya, dan Neng Ririn ya. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau sarannya, masih boleh nih ya di 0895 2010 54, atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada Hitam Duniamu Putihnya Cintaku dari Joni Iskandar. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test pak ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena, saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
3: Jadi nggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Ya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,5 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Nemenin sama Bang Saiz yang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Gaya Malam, asiknya makin pol. Nah, sudah jam 9:17 waktu di Republik Siar ini, Nemenin sama Bang Sayang masih sama nih ya. Masih membahas tentang curhatannya tadi Neng Ririn nih ya. Jadi Neng Ririn nih ya, dia tuh dulu punya teman yang deket banget. Dan sekarang nih, pokoknya dulu deket banget. Sebentar, Bang Revan lupa tiba-tiba nih. Jadi dulu deket banget. Nah, dulu tuh sering ngobrol, sering bercanda bareng-bareng, sering ketemu. Nah, kalau misalnya lagi ada masalah pun dibantuin. Nah, sekarang semakin bertambahnya usia. Nah, kan setiap orang kan punya urusan masing-masing ya, kesibukan masing-masing. Jadi udah gak bisa ketemu terus tuh, udah gak kayak dulu. Dan sekarang cuma tahu kabar pun itu dari status WhatsApp aja. Nah, kira-kira nih Neng Manis Abang Sayang nih, kan Neng Ririn nih, dia tuh kangen nih masa-masa yang dulu ya. Tapi dia tuh mau menghubungi tuh malu, apa takut juga. Takut kalau misalnya sibuk dan gak bisa diajak ketemu. Nah, makanya dia minta saran sama Bang Revan dan Neng Manis Abang Sayang. Wajar gak sih kalau misalnya ya, di bertambahnya usia tuh, pertemanan tuh lama-lama semakin jauh gitu. Dan apakah sebaiknya, lebih baik dihubungi gitu temennya biar bisa ketemu dan jadi akrab lagi gitu. Buat yang manis Abang Sayang yang mau kasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Nah, seperti yang tadi Abang Revan bilang ya, kalau misalnya ya kangen dan pengen gitu ketemu lagi, ya pastinya dihubungin temennya. Kalau misalnya kita cuma lihat status WhatsApp-nya aja ya nggak bisa ketemu lagi. Dia kan nggak tahu ya kalau misalnya kita pengen ngajak ketemu. Mungkin bisa jadi dia rumahnya udah jauh. Bisa jadi juga udah lupa karena udah sibuk sama urusannya dia. Jadi biar mengingatkannya lagi ya dihubungin, ditanya kabarnya gimana. Terus keluarga gimana, pada sehat nggak? Terus tanya kesibukannya apa sekarang nih. Kalau misalnya emang nggak terlalu sibuk, cuma di rumah aja nih. Nah, bisa tuh diajakin ketemu, diajakin ngobrol. Nah, kayak gitu tuh. Diajakin juga teman-teman yang lain biar lebih rame dan seru. Nah, kalau misalnya udah ketemu, mungkin udah ketemu sekali dua kali. Nah, biar rajin ketemu nih, seminggu sekali atau sebulan sekali, bikin deh kayak mungkin arisan bareng teman-teman atau pengajian. Nah, itu saran dari Abang Revan ya, biar pertemanannya tuh gak jauh lagi, biar dekat lagi. Nah, oke, itu aja dari Abang Revan ya. Buat yang manis Abang Sayang yang mau bergabung, yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget nih, masih boleh ya. Masih Abang Revan tunggu di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Oke, Abang Revan mau cek-cek dulu nih yang sudah bergabung nih di WhatsApp-nya CBB nih, sudah ada siapa lagi nih ya? Oke, sudah ada dari Bang Arif nih. Kata dia nih, kalau yang saya lihat ya, yang bikin kita makin jauh dari teman lama itu kadang bukan karena ada masalah, tapi karena sama-sama nunggu nih. Kita berpikir kalau misalnya nanti kalau dia senggang deh, pasti dia ngajak. Nah, teman kita mungkin berpikiran yang sama nih, akhirnya nggak ada yang mulai dan tahu-tahu udah bertahun-tahun nggak ketemu. Nah, itu dia, karena ya sama-sama nunggu, nggak ada yang mulai duluan. Nah, itu salahnya di situ. Jadi nggak ada yang ngechat duluan, nggak ada yang telepon duluan, sama-sama nunggu. Nanti palingan dia juga ngechat, nanti dia paling ngajakin ketemu. Sama-sama nunggu, ya nggak bakalan ketemu dong. Nah, Pak Arif juga, Bang Arif nih, ngasih saran nih, kalau menurutnya gak ada salahnya nih kita tuh jadi orang tuh mulai duluan ya. Bikin aja ajakan yang sederhana, gak perlu acara besar, misalnya ngopi, makan malam, atau sekedar kumpul di rumah salah satu teman. Kalau belum bisa lengkap semuanya gak apa-apa nih, ketemu 2 orang atau 3 orang juga gak masalah. Yang penting hubungannya tuh tetap dijaga. Nah, kalau misalnya udah rajin ketemu Pak, pasti nanti kita ketemu lagi yuk. Nah, kan itu kan jadinya enak ya. Jadi hal yang paling penting adalah dimulai dulu. Jadi dihubungin dulu, jangan saling menunggu ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut gak dibalas. Pasti dibalas dan
Pasti kalau misalnya emang ada waktu yang senggang, pasti bisa ketemu. Nah, itu tuh ya, yang paling penting ya. Oke, itu tadi ada pendapat dan saran yang bagus nih dari Bang Arif nih buat Neng Ririn nih. Buat Neng Ririn, bisa dicoba nanti ya. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau bergabung, yang mau ngasih pendapat atau sarannya masih boleh nih. Di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Pacar 5 Langkah nih dari Ica Wong. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Ning manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat enggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

105,7 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng mana sama saya sejak kau siar? Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat, sudah jam 9 lewat 43 menit waktu beli siar. Neng mana sama Bang Sayang ya? Abang Revan mau kasih tahu lagi nih ya. Abang Revan mau bacain lagi curhatannya Neng Ririn yang tadi ya, Neng mana sama Bang Sayang ya. Jadi Neng Riri ini mau curhat sekaligus dia tuh mau nostalgia juga ya. Kalau misalnya dia tuh punya beberapa temen yang dulu tuh deket banget. Nah dulu tuh hampir setiap hari ketemu, ngobrol, bercanda dan saling membantu kalau misalnya ada yang lagi punya masalah ya. Rasanya waktu itu tuh deket banget dan gak pernah terpikir kalau misalnya suatu hari bakal jarang ketemu. Tapi semakin bertambah usia, semuanya tuh mulai berubah. Masing-masing itu udah punya kesibukan masing-masing, pekerjaan masing-masing, keluarga dan urusannya masing-masing ya. Akhirnya Neng Ririn dan teman-temannya tuh jadi jarang ketemu. Bahkan sekarang dia cuma bisa tahu kabar teman-temannya tuh dari status WhatsApp aja. Nah, kadang dia tuh ngeliat status teman-temannya dan baru sadar kalau misalnya udah lama banget nih gak ketemu. Sebenarnya Neng Ririn nih kangen sama masa-masa pas masih bisa kumpul, ngobrol tanpa mikirin kesibukan masing-masing. Nah, dia tuh beberapa kali pengen ngajak teman-teman lamanya itu buat ketemu lagi, tapi selalu khawatir kalau misalnya mereka tuh sibuk atau udah punya kegiatan lain nih. Jadi rasanya tuh aneh ya, dulu sering ketemu, dulu deket banget, sekarang buat ketemu aja harus cari waktu yang cocok nih. Nah, menurut Bang Revan dan yang manis Abang Sayang nih, wajar gak sih kalau misalnya semakin bertambah usia, hubungan pertemanan itu lama-lama tuh jadi semakin jauh? Atau sebaiknya kita tuh mulai inisiatif menghubungi dan ngajak ketemu lagi, biar hubungan yang udah lama terjalin tuh gak sebatas temen yang lihat kabar dari status WhatsApp nih. Nah, dari tadi juga udah banyak yang ngasih pendapat dan saran ya, Neng manis Abang Sayang ya. Nah, Abang Revan bakal kasih kesimpulan nih dari semua pendapat dan saran Neng manis Abang Sayang tadi buat Neng Riri nih. Jadi dari semua pendapat tadi, sebenarnya wajar nih kalau misalnya semakin bertambah usia nih, hubungan dengan teman lama itu jadi gak sedekat dulu.

Bukan berarti pertemanannya tuh udah gak penting, tapi emang kehidupan masing-masing udah berubah ya. Ada yang sibuk kerja, ada yang ngurus keluarga, ada yang punya tanggung jawab sendiri. Sampai akhirnya waktu untuk kumpul itu jadi semakin sedikit ya, nih manis abang sayang ya. Jadi jangan langsung anggap teman yang jarang hubungi atau jarang bertemu itu udah ngelupain kita. Bisa jadi mereka juga emang lagi sibuk sama kesibukannya masing-masing. Tapi kalau emang masih kangen dan pengen menjaga hubungannya dengan baik ya, gak ada salahnya nih kita tuh chat duluan ya, atau hubungin duluan. Jangan terlalu takut teman kita tuh sibuk atau merasa bakal ditolak. Coba aja ajak ngobrol atau ajak ketemu ya, dengan cara yang sederhana. Misalnya ngajak ngopi atau makan bareng nih. Gak harus nunggu semuanya kumpul dengan lengkap dulu. Yang penting ada usaha untuk tetap menjaga komunikasi. Karena kalau misalnya sama-sama nunggu, jadi bisa-bisa yang dulunya deket malah cuma bisa ngelihat status WhatsApp aja. Jadi sesekali gak ada salahnya nih Neng Manis Abang Sayang dan Neng Riri nih ya, menghidupkan lagi nih pertemanan yang lama dan buat kenangan yang baru nih bersama-sama. Nah jadi intinya jangan takut untuk memulai duluan. Jangan nungguin temennya juga. Jadi kalau misalnya saling nunggu-nunggu ya gak bakal mulai juga ujung-ujungnya ya. Jadi yang paling penting jangan takut mulai duluan dan jangan saling menunggu. Pokoknya gak apa-apa, chat aja duluan, tanyain kabarnya dengan sederhana ya. Kayak tadi Abang Revan bilang, tanya kabarnya gimana, terus keluarganya gimana, sehat gak? Nah terus tanya kesibukannya apa. Kalau misalnya gak terlalu sibuk, nah itu bisa diajakin ketemu. Nah intinya kayak gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Itu tadi pendapat dari Neng Manis Abang Sayang dan sarannya semua ini buat Neng Ririn ya. Semoga bisa dicoba nih sama Neng Ririn ya, di rumah ya yang lagi dengerin. Bisa dicoba semua sarannya, coba dipilih salah satu yang paling cocok sama Neng Ririn. Nah buat Neng Manis Abang Sayang mungkin yang pengen juga nih curhat dan curhatannya mau dibahas di sesi digoyang malam, bisa nih. Emang gimana caranya Bang Revan? Nah caranya gampang banget, tinggal ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi curhat digoyang malam, dan tinggal diketik aja curhatannya, kirim ke WhatsApp-nya CBB ya di 0895-2010-54. Nanti bakal dipilih salah satu sama penyiar goyang malam ya, dan bakal dibahas dari jam 7.30 sampai jam 9.30 malam. Dan nanti yang ngasih pendapat dan ngasih saran bakal dapat lagu juga nih dari penyiar goyang malam ya. Oke, itu aja ya dari Abang Revan ya. Kalau gitu Abang Revan nanti bakal balik lagi yang pastinya dengan request nih. Jadi buat yang manis Abang Sayang yang mau request bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu. Ada Gadis Manis Kalimantan dari Valdinyang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: sudah ada sejak 1948.
1: 105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

0: 105 Kompas CPB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya Cangkau Siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 4 menit waktu di break siaran Neng manis abang sayang. Sudah waktunya request ya. Buat Neng manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam juga boleh ya, nanti sekalian sambil request nih, yang mau bergabung di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Repan.
0: Waalaikumsalam. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih Neng Martini?
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Alhamdulillah. Ini mau request lagu apa?
1: Lagunya apa ya? LV udah di setel ya?
0: LV belum.
1: Oh ini aja dah, Gedung Tua.
0: Gedung Tua dari LV?
1: Iya.
0: Gedung Tua. Oke, mau salam-salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Neng Murna dan suaminya, Neng Erna, Neng Erni, Ranjay, siapa lagi ya? Nadia.
0: Diana.
1: Erna, iya.
0: Diana.
1: Semara. Dan yang lainnya Neng Manis Abang Sayang, terutama Bang Arya, Bang Arepan, Bang Arya. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Ya, makasih banyak Bang Repan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Neng Martini yang udah request ya. Buat yang manis abang sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Ada, oke. Halo. Waduh, ini kenapa nih? Wah, gak bisa diangkat nih dari 021 ya. Mungkin agak error ya, nanti ya Bang Revan cek lagi nih ya. Bang Revan mau cek dulu yang sudah bergabung di WhatsApp-nya ya. Ada dari Mama Aldi Calvin, katanya dia mau request Cinta Lahir Batin dari Lavenia. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya. Cinta Lahir Batinnya. Oke, Neng Manis Abang Sayang. Nah, tadi itu tuh udah selesai nih. Jadi sesi curhatannya sudah selesai ya, yang dari Neng Ririn tadi. Jadi sesi curhatannya itu cuma dari jam 7:30 sampai jam 10 malam aja. Dan dari jam 10 sampai jam 11 itu request nih. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request bisa di 0895-2010-54 ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Gedung Tua dari LV. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tapi gue ya malam asiknya makin pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Fatimah, dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130. Iya, per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang enggak, enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB 105,4.

0: Masih dari Jalan Haji Feng nomor 94 Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, yang mana Sabang saya sejak kau siar masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 21 menit waktu di Blik Siaran. Yang manis abang sayang masih sama ya, masih waktunya request nih. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabar nih Ranjay?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya, sehat ya?
1: Iya.
0: Oke, ini mau diputerin.
1: Sehat.
0: Sehat juga. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Arjuna.
0: Arjuna? Apa? Arjuna yang baru itu?
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Kekasih Sialan.
0: Kekasih Sialan?
1: Uh-uh.
0: Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Apa ya, nungguin sampai pengen merem-merem.
0: Oh, ini TLC juga ya? TLC juga ini Arjuna.
1: Iya.
0: Ya? Peringkat tiga, kedua kan? Ya? Dua.
1: Kedua.
0: Iya, udah kedua. Oke.
1: Minggu kemarin tiga.
0: Iya, dia naik satu peringkat nih.
1: Amin.
0: Iya, udah naik.
1: Mudah-mudahan ke satu gitu.
0: Iya, nanti mungkin ya Jumat depan kita enggak tahu, makanya di request terus.
1: Aku suka.
0: Iya, di request terus ya.
1: Mm-mm.
0: Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya. Dikit. Oke, buat siapa?
1: Buat Diana, udah gugup kali.
0: Mungkin, iya ya, gak ada suaranya nih.
1: Mungkin kadang radionya rusak.
0: Oh, radionya rusak, kasihan juga ya.
1: Iya. Terus Bang Pandu.
0: Mm-hmm.
1: Bang Jerry. Terus Pak Budi. Bang Arya, apa kabar? Ibu Martini. Sama Nur Hayati sama ibunya. Tuh nih Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Terus ya, pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Ranjay nih yang request nih, namanya Sabang Sayang ya. Buat yang manis Abang Sayang yang mau request juga masih boleh nih, masih Abang Revan tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, sambil menunggu Bang Revan nih, ada informasi menarik nih buat yang manis Abang Sayang ya. Nah, ternyata nih yang manis Abang Sayang, warga usia 17 tahun nih bakal dapat KTP. Iya sih, kan KTP kan bikinnya umur 17 tahun ya. Nah, tapi gak cuma itu aja. Sekarang nih dibikinin rekening bank yang ada saldonya sebesar 50.000. Nah, ini tuh kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, katanya alasan warga usia 17 tahun bakal otomatis dapat rekening bank dan saldo 50.000 itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto nih, yang menginginkan setiap warga Indonesia tuh agar memiliki rekening perbankan atau rekening koran. Nah, katanya pemilikan otomatis rekening bank bagi warga yang usia 17 tahun akan memiliki berbagai fungsi, termasuk penyaluran bantuan sosial kayak bansos tunai. Nah, terus bisa juga nih buat kayak pembayaran QRIS sekarang itu kan. Nah, mungkin banyak juga hal-halnya nih nemenin Sabang Sayang ya. Makanya nanti bakal otomatis dikasih rekening ya sama pemerintah. Jadi gak cuma KTP aja, tapi rekening juga. Dan itu ada saldonya 50.000. Nah, itu Abang Revan gak tahu nih saldonya itu bisa dipakai atau enggak, karena ada beberapa bank kan yang biasanya tuh emang harus disisain sampai 50.000. Nah, tapi ada juga yang bisa dipakai sampai nol. Jadi itu Abang Revan masih belum tahu ya. Pemerintah bakal memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, karena rekening akan dibuat berbasis nomor induk. Nah, rekeningnya pakai NIK nanti nih. Adapun dua bank yang dipilih ya, ada bank, pokoknya bank milik Indonesia, pokoknya ya ada dua bank yang belakangnya ada Indonesia-Indonesianya. Nah, Saat rekening dibuat, Erlangga ini bilang pemerintah bakal memberikan uang untuk mengisi rekening tersebut sebesar Rp50.000 per orang. Uang ini nanti nggak bisa dipotong oleh pihak perbankan. Dia bilang akan ada regulasi yang mengatur agar uang Rp50.000 tersebut itu nggak bisa dipotong oleh pihak perbankan. Jadi benar-benar Rp50.000. Nah, itu tuh Bang Revan tuh nggak tahu Rp50.000-nya. Rp50.000 saldo mengendap atau enggak. Karena kan ada beberapa bank yang bisa sampai nol, ada juga yang harus disisain Rp50.000. Jadi ya kita masih belum tahu ya, itu masih belum terjadi juga, tapi nanti bakalan terjadi. Jadi Neng Manis Abang Sayang bisa dikasih tahu nih ke anak atau cucunya nih ya, yang sebentar lagi umur 17 tahun nanti bikin KTP, enggak cuma dapat KTP aja, dapat rekening juga. Katanya rekeningnya juga dari NIK ya. Tapi itu belum terrealisasi sekarang, tapi nanti mungkin bakal terjadi. Ini informasi yang cukup unik dan menarik juga nih ya. Dan itu tadi informasinya dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih buat yang manis Abang Sayang. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Arjuna Kekasih Sialan nih ya. Oke, kalau gitu buat yang manis Abang Sayang jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh, di mana aja, di cbbradio.com.

0: Yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Wakti, sudah ada siapa aja nih ya? Sudah ada siapa ini? Sebentar, masih muter nih ya. Oke, ada Melanie Aza, terus ada Abah Waisel dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat malam Bang Revan, selamat tugas sampai tuntas, siap. Ada Eli Agustin juga, assalamualaikum Bang Revan. Sidoarjo hadir, siap. Ada Bang Rahman Diski juga dari warga Kampung Banten hadir, siap. Ada Hamatudori, ada Dodidul sama Socha juga buat nemenin Sabang Sayang. Yang masih mau request masih boleh nih, masih Bang Revan tunggu ya, dan salam-salam juga boleh, tenang aja. Di 0895-2010-54 atau di 02153633. Nah, jadi nemenin Sabang Sayang di goyang malam ini bukan cuma curhat aja nih ya. Yang kemarin mungkin curhat dari jam 8 sampai jam 10 malam, tapi sekarang nih udah enggak ya nemenin Sabang Sayang ya. Jadi sesi curhat di goyang malamnya itu lebih cepat. Jadi dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam, dan dari jam 9:30 sampai jam 11 malam itu nemenin Sabang Sayang bisa request dan salam-salam. Nah, jadi nemenin Sabang Sayang tenang aja, masih bisa request kok. Mungkin yang enggak kebagian ya pas sesi curhat, enggak kebagian request, tenang aja masih ada di jam 10 sampai jam 11 malam ya. Oke. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nih goyang malam.
1: Goyang malam. Asiknya makin pol.
0: Gimana kabarnya Neng Hikmah?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Repan gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Kenapa Bang Repan?
0: Mau diputerin lagu apa?
1: Mau dong, judulnya Di Mataku Orang Asing gitu. Kau Di Mataku.
0: Kau Di Mataku? Kau Di Mataku. Abang Revan tadi dengarnya ini 5 tahun. Kau Asing Di Mataku dari Mega.
1: Iya.
0: Oke, dari dari Mega Mustika?
1: Bukan, dari Adela.
0: Oh, ini adanya dari Mega Mustika nih. Kau Asing Di Mataku. Mau?
1: Mau, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya. Mau
1: salam-salam
0: enggak nih?
1: Makasih banyak Bang Revan.
0: Mau salam-salam enggak nih?
1: Salam-salam ya, boleh enggak?
0: Boleh.
1: Buat goyang si bebenya tuh dari A sampai Z. Soalnya lagi serak suaranya.
0: Oh gitu ya, semoga
1: batuk.
0: Semoga cepat sembuh nih ya. Sama nih Abang Revan juga.
1: Makasih Bang Revan.
0: Oke.
1: Buat semua-muanya deh.
0: Oke.
1: Makasih
0: siap.
1: Banyak Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Kau Asing Di Mataku nih dari Mega Mustika. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, yang mana Sabang Sesnya kau siar enggak berasa ya? Udah 4 jam aja nih Abang Revan nemenin yang mana Sabang Sayang dari jam 7 tadi sampai sekarang nih. Tapi yang mana Sabang Sayang jangan khawatir ya. Tenang aja, di goyang malamnya masih ada kok besok, dan besok enggak cuma di goyang malam aja. Ada goyang pagi dan goyang seksi juga. Jadi yang mana Sabang Sayang hari ini tinggal istirahat dan nyalain radionya lagi besok di jam 6 pagi ya. Oke. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.

Nah, gimana nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
2: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari.

0: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya habis satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa, gitu masih pakai pampers gitu ya.
0: Ya.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
0: Ya.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Mitra sehat di LSA, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: RT 03 RT 08 saya mengalami kelenjar getah bening karena di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak, telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: air bambu Habibur Rahman ya pak.

0: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: ...105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.